0: Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR, yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
3: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
3: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Andi Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
6: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
7: Kriya Nusa 2026
6: mengandung kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
5: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
8: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
7: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
9: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
7: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan Pergab Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
10: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
11: Kalau ibu nggak nikah, dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh, latihan aku pas pertama dia masuk, hanya panggil anak aku, mungkin tak kadang karena tembok atau ambil kadang, dia lalang menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini sebenarnya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas itu lama gua, gue katanya rumah hancur, cuman yang sama namanya ibu enggak bisa, ada lagi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu, ada surang satpam SMK katanya. Ini kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
10: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
11: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur, tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur, tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin, karena dinding tuh lah bergeser, itu orang tak parah. Lumpur sampai ke plafon, lepas tinggi itu, apa mendoanya. Lagian trauma tuh berat.
10: Dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
12: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, bak mandi. Setelah dipanjat bak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Saya tutup pintu kamar, air juga besar bang. Mau dirempaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada dia bang atas kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
10: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
12: Enggak bang, ini aliran airnya ke bawah bang. Jadi karena tersendung baru airnya belok ke sini bang, ke bawah bang.
13: Berarti air berbelok ya bang?
12: Air berbelok bang.
13: Tapi membuat aliran baru ya?
12: Iya, membuat aliran baru. Iya bang.
10: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini, untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita. Itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

satu kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini berada di perjalanan, hati-hati ya. Apalagi sekarang kalau minggu pagi itu rame ya. Biasanya masyarakat memanfaatkan hari minggu pagi dengan berolahraga. Dan pendengar, kami masih hadirkan teman-teman spesial, juga informasi-informasi untuk Anda. Kali ini dari Bandung, kabarnya Dinas Kesehatan Jawa Barat mendorong masyarakat di Jabar mewaspadai sebaran influenza tipe A. Pasalnya saat ini penyakit tersebut tengah merebak di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat sebanyak 65 kasus terkonfirmasi positif influenza tipe A di Kota Bandung. Meski angka tersebut cenderung cukup banyak, masyarakat diminta tidak panik dan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kepala Dinkes Jawa Barat, Vini Adiani, mengatakan, influenza ini pada dasarnya merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, gejala yang ditimbulkan cenderung lebih berat dibandingkan flu biasa. Menurutnya, influenza tipe A memiliki tingkat penularan yang lebih cepat, yakni dengan gejala seperti demam tinggi, pusing hebat, hingga nyeri sendi. Dengan temuan kasus yang ada, Dinas Kesehatan Jabar juga meminta masyarakat tidak mengabaikan gejala yang muncul. Warga disarankan melakukan pemantauan selama 3 hari sejak gejala awal dirasakan. Masyarakat diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, terutama jika demam tinggi tidak kunjung mereda atau muncul gejala sesak nafas. Kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap kelompok rentan, terutama balita dan lansia yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pendengar, kabarnya Kapolres Indramayu AKBP Prianggo didampingi Kasih Humas AKP Tarno beserta Kasat Binmas Ibtu Tasi mengunjungi Museum Bandar Cimanuk atau MBC pada Jumat malam 25 September 2026. Kunjungan Kapolres ke Museum MBC yang berlokasi di Jalan Veteran dalam rangka jalin silaturahmi dengan kalangan seniman dan budayawan. Namun sebelum bertemu langsung dengan para seniman, Kapolres sempat mengunjungi dan masuk dalam ruangan museum melihat benda-benda yang memadati ruangan tersebut. Selain itu juga Kapolres disematkan pemakaian selendang khas corak Dermayon untuk dipakai. Didampingi pengelola museum MBC Nang Sadewo, Kapolres diberikan penjelasan tentang sinopsis benda-benda yang memiliki nilai historis. Bang Nang Sadewo juga kunjungan Kapolres momentum bagi Forkopimda untuk merangkul semua kalangan termasuk seniman, budayawan, penggiat seni, dan budaya. Sementara usai mengunjungi museum, Kapolres bersama jajarannya juga langsung menemui para seniman dan budayawan yang telah menanti kedatangannya.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Pendengar Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah daerah istimewa Yogyakarta kabarnya mengeluarkan awan panas pada Sabtu malam 26 September 2026. Jarak luncur awan panas atau wedus gembel diperkirakan mencapai 2 km arah selatan menuju Kaliboyong, Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mencatat peristiwa tersebut terjadi pukul 20.34 waktu Indonesia Barat. Keterangan resmi BPPTKG dikeluarkan pada Sabtu malam 26 September 2026. Dan dicatat juga awan panas guguran tersebut memiliki amplitudo maksimum 48,66 mm dengan durasi kegempaan 129,64 detik. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Level siaga adalah tingkatan bahaya sebuah gunung berapi yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang bisa menimbulkan letusan. Pada level siaga, masyarakat dilarang melakukan kegiatan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah berbahaya. Badan Geologi juga menghimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di daerah yang berpotensi bahaya. Wilayah yang berada terutama di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi guguran lava dan awan panas serta ancaman lahar saat terjadi hujan di puncak Gunung Merapi. Masyarakat agar tetap tenang mematuhi rekomendasi resmi BPPTKG serta memantau perkembangan aktivitas vulkanik dari sumber terpercaya. Gunung Merapi dikenal sebagai gunung berapi yang terus aktif sepanjang tahun. Juni 2026 aktivitas vulkanik tercatat cukup intens dengan beberapa kali gempa tremor dan adanya awan panas guguran. Masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan setiap investasi di Jawa Barat jangan sampai mengganggu fungsi ekologis. Tidak hanya itu, syarat lainnya juga harus memperhatikan keberadaan pohon dan ruang terbuka hijau. Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Arif Maushul Afandi mengatakan setiap investasi harus tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal itu dilakukan pihaknya untuk mendorong investasi berlandaskan ekonomi hijau atau green economy. Ia juga mengatakan ekspansi usaha memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Hanya saja investasi tidak sampai merusak atau mengganggu fungsi ekologis. Bisa Anda baca di rri.co.id.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini
8: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Sekjen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti menyampaikan kalau pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan itu mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta. Sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi secara selektif, afirmatif. Dan Suharti juga menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga juga turut dilibatkan terkait kebijakan tersebut, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Suharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T akan mendapatkan prioritas dalam penerapan kebijakan ini.

0: senang banget. Hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Soulmate, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus mendengarkan Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan berita kehilangan. Telah hilang satu buah SIM ATM BCA, kartu BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, atas nama Susanto, nomor polisi, merek, nomor rangka, nomor SIM. Barang tersebut hilang ya pada hari Minggu 19 April 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Perjalanan hukum Polsek Lemah Wungkuk, dan kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Susanto. Alamatnya di Jalan Layan RT 005 RW 001 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kabupaten Cirebon. Saya masih terus bersama Anda pendengar dengan teman-teman spesial sampai nanti jelang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Duh, ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
4: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi, misalnya untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
0: Ya,
1: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

masih bersama Anda pendengar, dan sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda untuk edisi hari ini, hari Minggu 20 September 2026. Berikutnya nanti akan ada Rian Kristono sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan Idola pada pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Buku yang ditulis oleh Hector Garcia dan Francis Miralles menceritakan bagaimana sebuah perjalanan hingga menemukan ikigai dan cara menerapkan konsep ikigai dalam hidup kita agar hidup menjadi lebih berarti dan memiliki tujuan. Buku ini akan mengajak pembacanya melihat keajaiban orang Jepang dalam melakukan lompatan besar dan cepat yang membawanya dari ketidakmungkinan menjadi kemungkinan di semua aspek kehidupan. Perjalanan mengarungi masa depan akan membawa pembacanya melewati masa depan yang mirip dengan kota Tokyo yang menyimbolkan modernitas dan juga inovasi. Ketika Jepang membangun kereta Shinkansen yang kecepatannya tidak pernah terjadi sebelumnya, mereka menyebut dengan keajaiban Jepang karena perubahan radikal ini tidak pernah terjadi sebelumnya dan dikenal sebagai efek Shinkansen. Buku yang berjudul The Ikigai Journey ditulis oleh Hector Garcia yang sudah mempelajari mengenai ikigai dan pola hidup orang Jepang, serta Francis Miralles yang merupakan penulis terkenal di bidang kesehatan dan spiritualitas. Maka tidak heran bahasa yang digunakan dalam buku ini mudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan pembacanya. Sebagai buku internasional bestseller, buku The Ikigai Journey ini didesain dengan warna kuning yang hangat dan desain bunga yang sangat merepresentasikan nuansa Jepang. Mungkin untuk sebagian pembacanya, buku ini akan membuat rasa jenuh karena pembaca harus bersabar dan mau belajar sehingga dapat menyerap nilai-nilai yang diajarkan dalam buku The Ikigai Journey.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di sajian Cirebon siang ini untuk edisi Minggu 27 September 2026. Dan seperti biasa pukul 10 hingga kurang lebihnya nanti pukul 11 kita akan bersama-sama di Idola. Sesaat lagi kita akan mengikuti Idola.
1: Dari bakat luar biasa hingga ide tanpa batas, inilah Idola, wadah edukatif dan kreatif tempat anak Indonesia bersinar, berprestasi dan mengekspresikan karya. Menemani hari Minggu adik-adik dari jam 10 hingga jam 11 siang.
0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang adik-adik di Cirebon dan sekitarnya. Senang sekali saya Rian bisa kembali menyapa kamu di program Idola di Pro 1 RRI Cirebon. Hari ini kita bakal ngobrol seru ya sama teman-teman yang hebat, sama teman-teman yang berprestasi. Tema kita pagi hari ini adalah Generasi Emas, berani bermimpi, berani berprestasi. Nanti buat yang pengen tanya-tanya boleh ya di nomor WhatsAppnya Program 1 di 081324951935. Boleh telepon langsung juga di 84932 59, atau kalian juga bisa bertanya di live chat ya di kanal YouTube RRI Cirebon, karena kita juga live di YouTube-nya kanal YouTube-nya RRI Cirebon. Sudah ada dua bintang cilik yang keren-keren banget pagi hari ini. Ada Clarissa Jovanka Willy ya, teman kita dari SD Kristen Terang Bangsa kelas 2. Dan Clarissa ini hobi banget nyanyi, renang, dance, serta sudah menangin banyak banget perlombaan bernyanyi dan menari. Selamat pagi Clarissa.
2: Pagi.
0: Oke, nah, satu lagi ada Azahra Husna Nadia. Ini teman kita berusia 10 tahun dari SD Negeri 2 Perbutulan, hobinya baca puisi, mendongeng, menulis, serta langganan juara FLS 2N hingga pasang giri guritan. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Oke, okay. Kita siap-siap ngobrol ya. Selain itu juga ada dua sosok hebat di balik Clarissa dan juga Azahra ini, ada Ibu Anita. Selamat pagi Bu Anita.
4: Selamat pagi.
0: Oke, okay. Dan juga ada Ibu Resti. Selamat pagi Bu Resti.
5: Selamat pagi juga.
0: Baik ya. Ini udah seger-seger banget, udah bisa lihat tuh ya. Oke, okay. Clarissa ceritain dong, sejak kapan sih Clarissa mulai suka nyanyi, suka ngedance, sejak kapan? Ingat gak?
2: Kelas 1.
0: Sekarang Clarissa kelas 2 ya. Oke, ini apakah ke Ibu Anita? Apakah Clarissa ini memang Ibu ngelihat bakatnya sudah di situ kah, atau lebih diarahkan sama papa mamanya?
4: Memang kelihatan udah di situ ya. Mm-hmm. Dari umur 3 tahun mm-hmm. dia udah bisa nyanyi.
0: Yeah.
4: Terus pas 5 tahun itu dia mulai nyanyi gitu.
0: Hmm.
4: 6 tahun udah mulai ikut lomba.
0: Oke, okay. Di
4: pertama kali ikut lomba di RRI.
0: Oh iya.
4: Ya, tahun lalu.
0: Oke. Okay. Oke, okay, nah, Clarissa ini kan hobinya banyak banget ya, Clarissa ya. Ada nyanyi, renang, dance juga. Nah, dari 3 ini yang paling Clarissa suka yang mana tuh? Yang mana? Nyanyi. Kenapa nyanyi sukanya Clarissa? Oke, okay. Mungkin memang Clarissa ini dilihat bakatnya memang sudah nyanyi ya Ibu ya. Apa yang dimotivasikan buat Clarissa untuk agar lebih suka banget bernyanyi, Ibu?
4: Apa ya? Kita coba tes ya dinyanyi ya.
0: Mm-hmm.
4: Tapi kita suruh dia les vokal juga.
0: Iya iya iya.
4: Dia ada les vokalnya.
0: Hmm.
4: Biar dia bisa lebih bagus ya.
0: Tapi ada fase di mana Clarissa nolak apa males enggak Ibu sejauh?
4: Enggak
0: ada.
4: Dia nyanyi-nyanyi aja.
0: Optimis gitu ya. Oke. Okay. Dan keren juga ternyata tahun kemarin Clarissa ini ada di ikutan di RRI.
4: Iya.
0: Oke, okay. Di ajang apa itu, Bu?
4: Apa? yang simfoni perjuangan ya.
0: Simfoni perjuangan.
4: Cuman nggak juara sih, cuman masuk final.
0: Keren, tapi segitu udah keren juga ya.
4: Cuman karena baru pertama kali maju gitu.
0: Iya. Oke. Baik, dan kita juga punya Zahra ya. Ada Zahra ini prestasinya juga sangat keren ya. Juara 1 FLS 3N ya, mendongeng tingkat kecamatan Sumber 2026, juara 2 FLS 3N mendongeng tingkat Kabupaten Cirebon 2026, terus juga juara 2 bertutur di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, juara 1 lomba baca puisi, juara 1 pasanggi di Cirebon, dan juga juara 2 mendongeng di Smart Edupreneur Expo tahun 2025. Ah, ini keren juga nih. Kalau Azara hobinya mendongeng, baca puisi dan nulis, bisa ceritain dong ke teman-teman yang ada di rumah dan mungkin yang lagi nonton YouTube juga. Pertama kali belajar mendongeng, baca puisi itu gimana sih rasanya, deg-degan apa enggak? Terus kenapa kok bisa sukanya dongeng? Awalnya kayak gimana? Boleh ceritain, Zahra.
3: Awalnya tuh kalau di rumah tuh suka cerita-cerita, pakai buku cerita.
0: Yeah.
3: Terus tiba-tiba tuh mama papa tuh ngidein ikutin lomba lah, terus ikut gitu.
0: Oke. Dongeng apa yang pertama kali disampaikan ke Zahra, diceritain sama mama atau papa?
3: Si Rama Rama.
0: Si Rama Rama. Tentang apa tuh?
3: Dongeng anak-anak gitu, dongeng apa ya? Tidur atau gitu.
0: Oh gitu. Ceritanya tentang?
3: Ceritanya tentang anak kecil yang dibantuin kupu-kupu.
0: Akhirnya?
3: Akhirnya awalnya tuh mencari ayahnya. Dan kemudian kupu-kupunya itu membantunya. Tiba-tiba menghilang. Terus si Rama-Rama, si anak kecilnya itu mencari si kupu-kupu tersebut. Terus pas keluar tiba-tiba dia jadi besar dan diantarkan ke seluruh tempat, bahkan sampai keluar bumi.
0: Oh gitu, ya keren. Ibu Resti ya, itu awal ibu melihat bakatnya Azhara ketika ke apa diarahkan ke mendongeng, baca puisi dan segala macamnya, itu seperti apa Bu?
5: Kalau untuk Azhara itu memang ketika masih TK, masih TK itu memang kami kenalkan dulu dengan buku cerita yang seperti tadi Zahra cerita itu tentang si Rama Rama. Zahra juga waktu saat kecil itu membacanya itu ketika mau masuk SD itu baru bisa baca. Satu bulan tuh langsung lancar bacanya.
0: Oh iya.
5: Iya, okay. Ceritanya cara membacanya itu sudah memiliki bakat. Jadi tidak seperti anak kecil yang mengeja. Misalkan saya mau makan gitu. Kalau Zahra itu udah seperti yang cerita ini, wow si Rama-Rama, kamu ada di mana ya? Jadi sudah ada intonasi, ada nadanya seperti itu.
0: Ya.
5: Nah, mulai dari situ saya melihat nih anak kayaknya bisa mendongeng gitu ya.
0: Okay.
5: Ketika mulai SD kelas 2 itu Zahra itu saya kenalkan dengan lomba mendongeng.
0: Iya, iya, iya.
5: Iya, Zahra mau enggak ikut lomba mendongeng? Kata saya itu gitu ya. Mau, anak kan kalau ditawarin kan antusias ya Pak ya. Mau, akhirnya saya latih Zahra untuk melihat dari YouTube. Awalnya dari situ, kemudian saya latih kembali. Alhamdulillah sampai juara.
0: Iya. Kalau yang memilihkan buku atau teks ceritanya, ibu atau bapak atau justru Zahra sendiri sejauh ini?
5: Saat itu dari suami sih. Suami itu pulang dari seminar, dari pelatihan, membawa buku yang gratis. Judulnya itu menarik sekali, si Rama-Rama. Kemudian anak saya suka sekali Zahra. Ya, dibacalah buku cerita itu. Iya.
0: Oke. Baik, lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa bertanya ataupun juga memberikan respon lewat YouTube kami ya, di RRI Cirebon, @RRI Cirebon. Kita live di situ, atau mungkin Anda boleh bertanya di nomor WhatsAppnya Program A1 di 081324951935, atau bisa telepon juga nih di 84932 59. Ke Clarissa lagi, udah pernah jadi finalis Simfoni Perjuangan 2025 RRI ya Ibu ya, dan juara 1 nyanyi lagu daerah. Biasanya nih kalau Clarissa mau tampil ya, persiapannya apa aja? aja Clarissa? Apa yang disiapin sama Clarissa? Latihannya gimana aja? Mm-mm. Boleh lebih dekat lagi Clarissa?
2: Kayak deg-degan.
0: Mm-mm. Deg-degan? Biasanya siapa yang oh enggak usah takut, jangan deg-degan, itu mama apa papa?
2: Mama.
0: Deg-degan kan sebelum tampil ya? Pas di panggung masih tetap deg-degan apa udah hilang deg-degannya?
2: Masih deg-degan sih.
4: Mama baru tahu.
0: Oke. Nah, Ibu ini kan mental anak-anak udah pasti berbeda dengan kita yang sudah dewasa ya, Bu ya.
2: Tapi
0: nah, mm-mm. Gimana?
2: Tapi kalau aku kemarin aku nyanyi terus aku dipanggil mama itu kayak deg-degan, aku bisa nyanyi atau enggak.
0: Oh gitu. Oke. Nah, ini Bu menyuntikkan kekuatan mental ya buat anak-anak itu kan nggak gampang ya Bu. Yeah. Ada triknya sendiri. Sejauh ini trik Ibu Anita gimana biar ya itu kayak Clarissa nggak deg-degan, nggak blank di panggung seperti itu, biasanya seperti apa Bu?
4: Ya berdoa sih. Berdoa. Aku bilang sama Clarissa berdoa biar kamu tuh jadi berani gitu. Yeah. Dia kan biasa
2: berdoa berani.
4: Biar nggak grogi di panggung. Kan udah berlatih, jadi nggak usah takut. Ya udah dia.
0: Termasuk support dari papanya juga.
4: Iya papanya.
0: Oke, okay. Memang ini juga sekaligus melatih mental juga ya Ibu ya. Karena biasanya kalau anak-anak itu semakin banyak jam terbangnya, akan semakin lebih terbiasa menghadapi situasi seperti itu.
4: Betul. Ya.
0: Okay. Baik, nanti. Pendengar, kita akan ngobrol seru lagi bareng Clarissa, bareng Azahra dan juga ibu-ibu pendampingnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Idola.

0: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
0: Kreativitas dan inspirasi anak Indonesia masih akan terus berlanjut. Tetap bersama kami di Idola, Radio Republik Indonesia.
5: Oke, masih di Idola bareng teman-teman kita yang super keren. Ada Clarissa Jovanka Willy atau Clarissa dipanggilnya, dan juga ada Azahra Husna Nadia yang masing-masing udah punya banyak prestasi. Yes. Dan sekali lagi buat Anda yang ingin melihat langsung ya, ataupun tidak hanya pengen dengar suaranya aja, bisa ditonton di kanal YouTube RRI Cirebon. Oke. Okay. Yes. Yes. Oke, ke Azahra nih. Dan nanti bisa ditimpali juga sama Ibu Resti. Anak-anak di Cirebon mungkin khususnya ya, di daerah lah, biasanya dari kecil sudah mulai berbicara dengan bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin sangat jarang anak-anak diajarin bahasa ibunya. Misalkan kalau di daerah Jawa Barat yang lain bahasa Sunda gitu ya. Nah, kalau Azahra ini kan menang Pasanggiri Cirebon Guritan. Nah, itu apakah ada kesulitan nggak Bu untuk ngajarin lomba ini? Karena kan pakai, kalau nggak pakai bahasa Sunda ya bahasa Cirebon ya. Sejauh ini gimana Bu? Apakah ada kesulitan di saat lomba menang Pasanggiri Cirebon Guritan ini?
6: Pastinya ada kesulitan pengucapan biasanya. Kebetulan Jara ini papahnya ini memang bisa bahasa Cirebon ya. Kalau saya mah orang Sunda.
5: Oh gitu, percampuran jadi.
6: Iya, jadi Jara itu belajar Cirebonnya itu ke papahnya gitu. Karena kalau saya kan nggak paham cara pengucapannya. Kayak misalkan Jara kan waktu itu apa Jara? Yang Cirebon Pusri Bumi ya. Iya, ada yang E sama E-nya itu berbeda gitu ucapannya, pengucapannya. Ya, yang pastinya diajarin cara pengucapannya dulu pertama, karena kan Cirebon tuh berbeda ya dengan bahasa yang Cirebonnya juga kan macem-macem ya. Kemudian kalau ketika membaca puisi itu Jahra itu kita ajarkan pertama intonasinya, intonasi, tempo, kemudian ekspresi. Iya. Nah di situ Jahra tuh saat kecil memang sempat ketika mau ada lomba. Iya, saya mau ikutan, antusias
5: ikut,
6: sekali
5: ya.
6: Ketika ketika diajarin, sempat nangis, sempat keluar air mata, sempat mau mundur itu. Nah, saya sebagai orang tua, Jara semangat, coba sekali lagi, susah ma, ini gimana ya ekspresinya, diulang lagi seperti itu. Sempat ada protes seperti itu. Kemudian saya menjadi orang tua, ayo Jara. Sempat ada, saya sebagai orang tua membuat pemantik untuk anak ya. Gimana caranya anak ini supaya tetap semangat. Caranya dengan apa? Dengan memberikan uang. Iya. Nanti kalau Zahra berani dengan ekspresi yang oke, lancar, alhamdulillah juara misalkan ya, nanti mama kasih uang 50 ribu gitu.
5: Zahra dikasih gak uangnya sama mama? 50.000. Iya.
6: Iya, harus konsisten Pak. Kalau enggak konsisten nanti enaknya.
5: Iya. Oke. Baik, keren. Memang ada banyak cara untuk bisa memantik atau apa anak antusias mengikuti lomba gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, karena tema kita adalah berani bermimpi, berani berprestasi, kalian mau tanya nih ke Zahra. Mimpi atau cita-citanya Zahra apa sih?
7: Menjadi dosen.
5: Menjadi dosen? Keren. Kenapa pengen jadi dosen?
7: Kenapa ya?
5: Kenapa?
7: Mengajarkan ilmu atau apa ya? Kelebihan aku untuk murid gitu.
5: Lebih bermanfaat gitu ya ilmunya ya. Keren loh Bu, tiba-tiba dosen bukan guru ya. Tingkatannya berbeda gitu. Oke, nah Clarissa nih. Clarissa, cita-citanya jadi apa?
8: Kalau cita-cita saya jadi
5: apa tuh?
9: Jadi apa?
5: Jadi apa? Ayo cita-citanya.
8: Dokter.
5: Dokter? Kenapa pengen jadi dokter?
8: Soalnya kalau mama aku
5: sakit.
8: Sakit. Aku bisa rawat mama aku.
5: Oh gitu. Nanti mamanya nggak bayar dong ke Clarissa, nggak apa-apa.
8: Nggak apa-apa.
5: Oke, Ibu Anita, kegiatan Clarissa ini tiap hari penuh, full.
9: Full.
5: Bagaimana cara bagi waktunya Bu? Karena esen apa fitrah atau esensinya anak itu kan bermain ya?
9: Iya.
5: Tapi kalau kehilangan waktu bermainnya, seperti apa Ibu mensiasatinya?
9: Kalau Clarissa sih masih tetap main juga. Kegiatannya kan les, ada sekolah juga, tapi tetap bermain juga.
5: Oh, gitu,
9: tetap
5: jadi
9: diimbangi dengan bermain juga.
5: Tetap berimbang gitu ya Bu ya. Oke, nah kalau kita buka medsos zaman sekarang, itu salah satu bagian parentingnya adalah mencoba membatasi anak bermain gadget nih Bu. Clarissa seperti apa? Apakah dia anak yang gadget banget atau ada larangan-larangan tertentu?
9: Dia tadinya sih begitu ya. Dia suka main gadget. Cuman sekarang aku udah batasin. Biar dia nggak tantrum gitu kan.
5: Iya. Tapi kalau misalkan Clarissa lagi pegang gadget nih, mainin apa? Game kah?
8: Iya.
5: Oh iya, game apa?
8: Game yang kucing-kucingan.
5: Oh, kucing-kucing. Oke. Nah, Bu Resti, pertanyaan saya sama. biasanya ketika ada efek yang berbeda ya Bu, ketika anak membaca teks manual, teks panjang dengan scrolling di media sosial. Ada pembatasankah buat Azahra sejauh ini untuk pokoknya? Kamu hanya main misalkan 1 jam dalam sehari atau jangan boleh lebih dari itu misalkan. Apakah ada larangan untuk pegang gadget sejauh ini Bu?
6: Sejauh ini memang pasti ada larangan ya. Kalau kelamaan itu ngaruh sih ke otaknya. Jadi lambat berpikir. Seperti itu. Emang dari kecil tuh memang dikenalkan juga memang ada bermanfaatnya juga dari HP itu ya. Karena memang dikenali mendongeng dan berpuisi itu Zahra itu dari HP. Tapi kita orang tua pinter-pinter aja cari HP-nya. Gitu. Kalau lihat HP kan kadang lihat YouTube kan banyak tontonan-tontonan yang lain. Kalau saya itu lebih kayak lebih mendownload. Contohnya misalkan dongeng-dongeng atau puisi-puisi. Zahra itu sangat suka sekali puisinya Peri Sandi.
5: Oh, Peri Sandi. Oke, iya.
6: Saya download itu. Kemudian anak kan pada saat kecil tuh belum mengerti HP, cara ngaktifin HP-nya gitu ya. Jadi dia hanya melihat YouTube-nya yang downloadannya saja. Jadi dibatasi dengan seperti itu sih.
5: Oke. Okay.
6: Jadi nontonnya itu aja yang ada di downloadan.
5: Ferry Sandi itu lumayan berat kan Bu?
6: Iya.
5: Puisinya?
6: Iya, betul sekali. Zahra suka sekali puisinya.
5: Oh gitu. Tapi tetap dijelaskan sama Zahra karena mungkin kan ada apa bahasan-bahasan yang akan sangat berat untuk dikonsumsi anak seusia Zahra.
6: Iya, betul sekali.
5: Ah, Zahra, Kak Ferry Sandi, puisi apa yang paling nempel di ingatannya Zahra? Soal apa? Puisi soal apa?
6: Banyak kemerdekaan ya. Aku Bojong Sari.
5: Ya, karena Beberapa tahun lalu Ferry Sandi itu sering tampil juga di RRI gitu ya, karena dulu pembesar RRI itu sangat puisi banget gitu, jadi makanya Ferry Sandi sering dikasih kesempatan juga, makanya saya tahu juga gitu. Gitu. Oke, okay. Tapi Zahra ini juga menulis puisi.
6: Kalau menulis puisi sih enggak, cuman suka menulis cerita.
5: Menulis cerita. Cerita apa nih Zahra yang pernah ditulis sejauh ini?
6: Banyak sekali, ayo Zahra.
5: Satu aja dari sekian banyak, satu cerita yang paling suka, yang paling ingat ditulis apa?
7: Aku ingin menjadi seorang YouTuber.
5: Aku ingin seorang YouTuber. Itu ceritanya seperti apa? Bisa diceritain dong?
7: Iya. Ceritakan. Itu nama anaknya tuh Mika. Dia itu awalnya tuh lagi nonton YouTube atau gimana lah.
5: Yeah.
7: Terus wah seru banget jadi seorang YouTuber. Terus dia tuh ngeidekan tabungan dia yang sudah lama dijadikan untuk membeli HP hasilnya. Terus beli HP, ngonten lah, tak apa. Terus tiba-tiba apa ya, pokoknya gitu deh.
5: Oke. Tapi itu bukan keinginannya, sebenarnya mimpinya Zahra pengen jadi YouTuber, enggak?
7: Aku sebenarnya pengen jadi YouTuber, cuman ya kurang aja gitu.
5: Kurang aja. Kalau milih nih, jadi dosen apa jadi YouTuber? Milih mana?
7: Dua-duanya.
5: Oke, okay, baik. Banyak sekali ini yang bertanya ya, merespon untuk teman-teman kita Zahra dan juga Clarissa di live chat YouTube. Ada yang bilang Clarissa semangat terus juga ada tim Kausar, selamat Zahra. Dapat salam dari Kausar, katanya Zahra udah koleksi berapa piala nih di rumahnya gitu ya. Terus juga ya, banyak yang memberikan semangat sama Clarissa dan juga Zahra. Ada berapa kalau piala di rumah? Kalau dihitung-hitung, boleh dibantu sama Ibu Resia.
7: Berapa ya?
6: Supaya nggak dihitung ya. Berapa Zahra?
7: Piala ada berapa ya? Nggak
6: ya,
7: tahu.
6: 10 lebih lah, 10 lebih.
5: Okay.
6: Nggak banyak.
5: Oke, okay, baik. Clarissa sekarang lagi. Clarissa ini kan nyanyi dan dance. Latihan nyanyi dan ngedance-nya suka susah diikutin nggak sama Clarissa? Apa gampang-gampang aja sejauh ini? Siapa sih nama guru vokalnya atau pelatih dance-nya, dancernya? Ingat nggak siapa?
7: Enggak
5: ingat. Kalau guru vokalnya siapa?
7: Kalau guru vokalnya?
5: Tahu nggak namanya? Ingat nggak namanya?
7: Kak Ogi,
5: oke. Baik nggak orangnya kalau ngajarin? Apa galak?
7: Enggak.
5: Baik. Oke, nggak baik.
9: Baik.
5: Oke. Nah, untuk porsi latihan seperti itu, Ibu Anita, buat Clarissa, apakah ada jadwalnya sendiri atau lebih fleksibel ngikutin kegiatannya Clarissa sejauh ini?
9: Ada jadwalnya sih, kalau kayak Senin tuh vokalnya di Tiga Negeri. Kalau di sekolah ada juga. Di sekolah
7: sama Miss Yohana.
9: Yohana.
5: Oh iya, sekarang hafal ya, giliran enggak ditanya. Oke, okay. Tapi pernah enggak Clarissa agak-agak ngambek terus bad mood pada saat latihan seperti itu, Bu?
9: Pernah. Pengen main soalnya
5: nih. Oh iya. Sama Ibu tetap apakah di cancel kah latihan itu atau
9: enggak, tetap berlatih.
5: Oke.
9: Okay. Tapi sambil main. Jadi dia kan punya overboard ya. Itu ada Bluetooth-nya.
5: Yeah.
9: Jadi aku sambungin ke situ.
5: Oke. Okay.
9: Dari handphone. Jadi sambil dia latihan nyanyi, dia main-main gitu.
7: Bisa keriting sih.
5: Oh, gitu. Clarissa, Mama galak enggak sih kalau sekarang lagi nganter latihan?
7: Enggak.
5: Oke, okay. Nah lagu apa yang Clarissa paling suka? Yang lagi sering didengerin sekarang, lagu apa?
7: Lagunya
9: yang kemarin itu apa tuh? Mandarin
7: Ruyen.
5: Oh, ini nanti juga kita akan ngobrol soal tampilnya.
8: Tapi lagunya Mandarin.
5: Oh, Mandarin, nggak apa-apa kalau emang suka kan ya. Nah, ini Bu, persoalan kita sejauh ini ya adalah kita hampir tidak ada penyanyi cilik lagi. Kalau dulu kan ya banyak gitu penyanyi cilik, lagu-lagunya lagu-lagu untuk anak-anak. Nah sekarang kalau saya pribadi lihat sih nggak ada ya. Nah kalau Ibu untuk ngasih referensi ke Clarissa, itu lagu-lagu seperti apa Bu?
9: Lagu anak-anak ya, seperti lagunya Naura.
8: Dengarkan kata hati.
5: Oke, terus.
9: Dengarkan kata hati ya untuk
8: sama
9: Tuhan.
8: Oh Tuhan.
9: Tuhan, lagu Naura sih ya paling banyak ya.
5: Kata karena biasanya anak-anak agak gede sedikit udah mulai K-pop tuh Bu. Iya kan? Itu yang maksud saya harus ada perimbangan sih sebenarnya ya. Karena ada harus ada lagu-lagu anak-anak dan juga jadi penyanyi anak-anak. Oke, nah ini untuk Azahra. Pernah juara 1 FLS 2N Mendongeng tingkat Kecamatan Sumber dan juara 2 tingkat Kabupaten Cirebon 2026. Ngehafal dongeng yang panjang, memperagakan karakter-karakternya, susah nggak Zahra sejauh ini?
6: Sedikit lah.
5: Sedikit ya. Biasanya durasi dongeng berapa menit sih Ibu?
6: 10 menit.
5: Itu sering kesusahan nggak sih ngapalin teks? Atau gini, harus sama persis kah? Atau bisa berimprove gitu Bu?
6: Kalau Zahra itu saya lebih ke improv aja. Kalau sesuai dengan teks tuh nantinya ngeblank. Bisa ngeblank.
5: Blank ya, oke. Okay.
6: Iya.
5: Berarti tapi sejauh ini improvnya tidak lepas dari benang merahnya dari.
6: Iya, tidak lepas.
5: Oke, okay, gitu. Pernah nggak ngerasa tiba-tiba blank di panggung Zahra?
7: Enggak. Gak pernah. Cuman kalau misalnya sedikit kesalahan ya di sedikit dingarangin.
6: Iya.
5: Oh gitu.
6: Jadi nggak kelihatan.
5: Dibelokin dikit ya. Oke. Okay. Pernah nemuin musuh? Ah bukan musuh. Saingan atau rival yang wah ini kayaknya keren nih, nggak bakalan menang lawan ini. Pernah seperti itu Zahra? Pernah nggak? Atau udah ngerasa wah ini mah nggak bakalan menang gitu, pernah nggak ngerasa seperti itu waktu ikutan lomba-lomba?
6: Pernah nggak? Mungkin pernah kali.
5: Nah ini Bu, kadang kan kalau anak-anak tuh nggak mau kalah ya, nggak nerima kekalahan gitu. Iya. Nah kalau misalkan Zahra pernah tidak berhasil ya dalam satu lomba, motivasi Ibu seperti apa ke Zahra?
6: Kalau nggak berhasil ya, sebenarnya sih kalau Zahra itu memang dari awal ketika mengikuti lomba itu sudah saya bicarakan, Zahra kalau misalkan kalah, nggak menang, jangan nangis gitu ya. Kalau misalkan nangis, nanti besok nggak usah ikut lomba lagi. Saya tekankan sih seperti itu ya. Oh iya ma, Zahra nggak akan nangis kayak gitu. Lebih ke ini aja sih, memotivasi. Kalau sekarang kalah, nanti ketika ada perlombaan lagi, Zahra makin semangat lagi belajarnya.
5: Oke. Okay.
6: Nanti lihat itu peserta itu bagus nih, misalkan gitu ya. Coba nanti praktekkan seperti itu, gitu seperti itu. Okay. Nanti di rumah dia ketika nyampe rumah ikutin gitu. Oh ternyata kayak gini ya intonasinya. Oh ekspresinya seperti ini ya. Dia okay. Langsung praktekkan bahkan lagi ketika di jalan di motor itu dia meniru gitu. Dengan cara seperti itu sih Zahra tuh. Iya, paling ya misalkan ketika pengumuman juara, pernah Zahra enggak juara itu paling cuman kayak keluar air mata aja kayak berbinar-binar gitu, tapi enggak sampai yang menetes sih.
5: Iya. Nah, kalaupun menang nih, Bu. Pernah enggak dievaluasi penampilannya?
6: Oh, iya pernah.
5: Atau selalu?
6: Selalu.
5: Biasanya apa yang menurut Ibu agak kurang dari setiap penampilannya Zahra?
6: Kalau Zahra itu lebih ke pernafasan sih.
5: Pernafasan?
6: Iya.
5: Oke.
6: Sama memang karena usianya tergantung anak ya, karena karakter suaranya ini masih belum berat. Menurut saya ya.
5: Iya.
6: Mungkin nanti pada saat usianya makin dewasa, nambah bertambahnya usia, mungkin karakter vokal suaranya itu bisa lebih ini lagi sih. Masih harus belajar Zahra itu.
5: Oke, okay. Oke, okay, baik. Ke Clarissa lagi nih, juara 3 dance ya. Artinya Kalau lagi latihan, ini tuh dance-nya tuh sendirian kah atau tim, Bu, sejauh ini lombanya? Tim. Oke. Okay. Oh, berapa temannya dalam satu grup? Clarissa. 4?
7: 5.
5: 5. Oke. Okay. Itu berarti gerakannya harus sama semua ya?
7: Iya.
5: Pernah enggak tiba-tiba ada satu yang enggak sama gerakannya? Enggak ada. Oke, okay. Ya kalau menurut Clarissa nih, kenapa grupnya Clarissa menang?
7: Karena dance sama semuanya.
5: Oke, okay, kompak ya?
7: Ya kompak.
5: Oke, okay, keren. Nah, pendengar, kalau misalkan Anda melihat juga di YouTube, ada dua piala ini ya Bu ya. Ada dua piala di depannya Clarissa. Boleh diceritain deh Bu, ini di event apa saja sih? Atau mungkin Clarissanya atau ibunya, silakan.
9: Cici cerita.
5: Gimana? Itu, Cici ceritain itu.
7: Ini juara satu.
5: Iya.
7: Aku nyanyinya di ASKO.
5: Oh gitu.
7: Kalau yang ini aku nyanyinya di Restar.
5: Ah, oke. Okay.
7: Juara satu.
5: Oke, okay, yang juara satu di ASKO itu Clarissa waktu itu nyanyi apa? Lagu apa?
7: Oh Tuhan.
5: Oh Tuhan. Kalau yang di ini, yang satu lagi, piala satu lagi, juara satu juga itu nyanyi apa juga? Lagu daerah.
7: Iya.
5: Oke, okay. Cirebon atau
9: daerah Minahasa.
5: Oh Minahasa. Oke. Okay. Apakah ada turunan di Minahasa Bu?
9: Aku orang Minahasa.
5: Oh, orang Minahasa. Oke, okay. Jadi nggak heran ya. Oke. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalian punya pertanyaan buat Zahra ya. Zahra, ini kan berarti kalau lomba selalu atas nama sekolah ya, Ibu, sebagian besar. Nah, support sekolah sendiri seperti apa sejauh ini, Bu?
6: Alhamdulillah sekali ya, sekolah itu sangat mensupport. Selain mensupport itu mendoakan juga. Iya, bahkan ya terima kasih untuk Bu Kepala Sekolah, Bu Eni, Bu Ali Kelas, Bu Dian, Bu Merlin, dan guru-guru di SD 2 Perbutlan yang selalu mensupport, yang selalu hadir Bapak ketika perlombaan itu selalu hadir, okay. Gitu ya. Dengan kehadiran beliau, Zahra itu semakin percaya diri, seperti itu sih Pak.
5: Iya. Berarti guru-guru di sekolah Zahra baik, tambah baik ke Zahra ya, kalau kayak gitu ya.
6: Iya.
5: Nah ini Bu, ada dua prestasi ya, akademik dan non akademik gitu ya. Kalau dari sini saya lihat Zahra itu kan lebih ke non akademik karena lebih ke seni gitu ya. Nah, Ibu apakah punya ambisi Ibu? Apakah lebih dua-duanya harus didapatkah atau nggak apa-apa satu aja yang penting prestasinya menonjol sejauh ini ambisi Ibu?
6: Kalau ya pastinya sih ingin dua-duanya ya, akademik okay. juga non akademik juga.
5: Ya. Yeah.
6: Seperti itu.
5: Tapi sejauh ini di akademik dia menonjol Zahra.
6: Zahra itu akademiknya itu menonjolnya karena mungkin ya Zahra itu kan les bahasa Inggris. Uh-huh. Dia lebih nilai tertinggi itu di bahasa Inggris ya dari kecil tuh.
5: Oke.
6: Okay. Di bahasa Inggris itu sama biasanya bahasa Indonesia tapi kadang naik turun juga sih.
5: Oh, okay.
6: Nilainya.
5: Ya yeah, baik. Nah, pendengar adik-adik di rumah ya, Clarissa ini beberapa waktu lalu tampil di event Gapura Pecinan ya, iya. Ibu. Oke. Nah, pengen tahu seperti apa ya penampilannya Clarissa? Kita bakal tampilin nih ya, bagaimana gemesnya Clarissa di event itu. Kak Hanung, udah siap Kak Hanung? Oke, okay, kita lihat tayangannya.
7: Astaga. Oh, lama.
5: Jangan. Oke, okay, ini Clarissa menyanyikan lagu apa?
7: Ruyen.
5: Ruyen itu?
7: Iya.
5: Oke.
7: Okay. Tapi dibacanya Ruyen sih.
5: Oh gitu. Oke. Okay. Susah nggak ngapalinnya? Itu kan dari bahasa Mandarin ya?
7: Iya, kayak susah sedikit, suka ada yang salah.
5: Mm-mm. Suara yang salah.
8: Iya.
5: Pas lagi nyanyi di panggung itu.
8: Iya.
5: Tapi nggak ada yang tahu ya. Ibu ngajarin lagu bahasa Mandarin juga lumayan susah pada Clarissa.
9: Iya, papanya sih yang.
5: Oh, papanya. Iya. Oke. Ini tampil berapa menit Bu waktu di event Gapura Pecinan ini pembukaan?
9: Ini satu menit. Iya, satu menit.
5: Sekitar satu menit, ya, lebih ya.
9: Menit lebih.
5: Nah, ini tuh Clarissa menawarkan diri kah atau ada pihak yang ngajak?
9: Iya, dari okay. Dari guru vokalnya sih nanya kan mau nyanyi solo enggak? Dia bilang oke okay, ya udah oke.
5: Okay. Oke. Okay. Persiapannya berapa lama Bu untuk tampil seperti ini?
9: Lagu ini dihafalnya 2 minggu.
5: 2 minggu. Oke. Okay. Tapi lagu apa Ruyen ya?
9: Ruyen.
5: Itu tuh bercerita ceritanya apa sih, Clarissa? Tahu enggak?
9: Pengharapan.
8: Pengharapan.
5: Oke. Okay. Oke, keren ya. Oke.
8: Okay. Tapi
9: jangan ditutup saya.
8: Tapi kalau aku nyanyi gini, teman-teman aku gak bisa nyanyi ini.
5: Oh iya, kenapa tuh?
9: Susah ya.
5: Susah ya?
8: Susah.
5: Oke. Okay. Nah, kalau gitu kalian pengen Clarissa nyanyi tampilin deh, tunjukin bakatnya Clarissa yang sering juara lomba nyanyi. Boleh lagunya yang mana aja. Ruyen juga boleh. Sok, coba. Nyanyi sekarang.
9: Ayo.
5: Ayo. Kalian pengen dan teman-teman di rumah juga pengen dengar suaranya Clarissa pagi siang hari ini. Sok.
9: Ayo.
5: Ayo.
9: Enggak ada musik.
5: Ya, gak ada. Atau lagu apa aja deh yang Clarissa enak nyanyiin.
9: Ampar-ampar pisang juga boleh.
8: Ampar-ampar pisang.
5: Boleh, silakan Clarissa.

0: Itu lagu daerah mana coba? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Kalimantan Selatan. Oke, nah, enggak pengen kalah. Kalian juga pengen Zahra contohin gimana waktu mendongeng. Dongeng apa aja? Yang lumayan yang pendek aja, yang pendek. Biar teman-teman tahu, oh gini ternyata Zahra kalau mendongeng. Ayo, Zahra, silakan.
1: Berarti enggak semuanya.
0: Enggak semuanya, enggak semuanya. Silakan.
1: Alkisah. Di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Prabu Tapak Agung, yang mempunyai dua orang putri yang sangat cantik bernama Purbararang dan Purbasari. Prabu Tapak Agung mewariskan tahta kerajaan kepada Purbasari, putri bungsunya. Hal itu dikarenakan Purbasari memiliki sifat baik hati, tulus, dan bijaksana. Purbararang selaku putri sulung raja merasa tidak setuju atas keputusan sang raja. Ia merasa sakit hati dan marah. Kemudian Purbararang menemui seorang penyihir jahat untuk mencelakai Purbasari. Hei dari sihir, aku butuh bantuanmu untuk mencelakai Purbasari.
2: Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, Tuan Putri.
0: Oke, keren. Oke, jadi emang artinya bisa ngebuktiin nih ya, pendengar teman-teman, adik-adik di rumah, Clarissa bisa nyanyi, Zahra juga dongengnya keren gitu. Mudah-mudahan menginspirasi kalian semua yang ada di rumah ya. Dan gak terasa 50 menit sudah kita ngobrol-ngobrol seru. Terima kasih Clarissa Jovanka Willy, Azhara Husna Nadia yang udah hadir di ya, dia hadir
3: sama.
0: Oke, Ibu Anita juga, Ibu Resti juga, terima kasih sudah memberikan seenggaknya tips ya buat orang tua yang ingin anaknya keren seperti Clarissa dan juga seperti Zahra. Baik, terima kasih juga adik-adik di rumah yang udah mendengarkan Idola. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat, berani bermimpi, dan sampai jumpa.
4: Selesai sudah Idola minggu ini. Sampai jumpa hari minggu depan jam 10 pagi ya. Teruslah berani bermimpi dan tunjukkan bakat terbaikmu. Tetap kreatif, tetap berprestasi, terus dengarkan Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tuh.
2: Pendengar, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris tersadi pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The fair question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di JDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam 2 grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam 2 grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya, mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
2: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
1: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
3: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun ke 2 menit
1: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Maybe there is something about

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Cirebon siang ini untuk edisi Minggu, hari ke-27 di bulan September 2026. Saat ini pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Waqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 8.

84 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Satu Era di Cirebon. Kenal informasi dan inspirasi di sajian Cirebon Sai untuk edisi hari Minggu ini 27 September 2026. Pendengar, Kepala Lapas Kelas 2B Indramayu Aramici Renggalih menemui Bupati Indramayu Luki Hakim di Pendopo Kabupaten Indramayu pada hari Sabtu kemarin 26 September 2026. Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar instansi dalam pemenuhan sarana dan prasarana serta pengembangan program pembinaan kemandirian. Aramici menyampaikan pemenuhan layanan dan harga hak warga binaan yang optimal memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Beberapa fokus utama meliputi pemenuhan air bersih melalui PDAM, penyediaan ambulans, pengembangan UMKM, hingga pelatihan kerja. Dan menurut Aramici, program pembinaan diarahkan agar warga binaan memperoleh keterampilan selama menjalani masa pidana. Keterampilan tersebut diharapkan menjadi bekal untuk mandiri secara ekonomi setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Nah, berhubung informasinya berkaitan dengan Indramayu, berikut lagu juga berkaitan dengan Indramayu, ada Gadis Indramayu yang akan dinyanyikan atau dibawakan oleh Adi Christian. Tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Pendengar, di tengah era digital, jejak pengetahuan leluhur masih tersimpan di Kabupaten Majalengka. Salah satunya berupa kolenjer. Ini adalah penanggalan kuno berbahan kayu yang dulu digunakan untuk menghitung waktu dan menentukan hari pelaksanaan berbagai kegiatan penting. Kolenjer tersebut masih disimpan Aki Rasadi, usianya 85 tahun, warga Blok Bojong, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka. Benda ini berukuran sekitar 25 x 18 cm dan merupakan warisan turun-temurun dari leluhur Aki Rasadi. Ketua Grup Majalengka Baheula atau Grumala, Nana Rohmana atau biasa disebut ataupun dipanggil dengan Kang Naro, mengatakan bahwa kolenjer menjadi bagian dari pengetahuan tradisional masyarakat Majalengka dalam memperhitungkan waktu. Pada permukaannya terdapat pola kotak dan titik-titik yang berkaitan dengan perhitungan hari, perhitungan bulan, hingga waktu tertentu. Dulu, perhitungan tersebut digunakan untuk menentukan waktu yang dianggap paling tepat melaksanakan berbagai acara penting seperti pesta pernikahan ataupun hajatan. Selain itu, penanggalan tradisional ini juga menjadi acuan masyarakat dalam memulai masa panen hingga melakukan perjalanan jauh. Jejak sistem penanggalan serupa juga ditemukan dalam sejumlah naskah kuno yang berasal dari Burujul Wetan di Jatiwangi. Saat ini naskah-naskah bersejarah tersebut disimpan dan tersimpan dengan baik di Museum Alit Grumala Gedung Juang Majalengka. Pendengar, kita masih di sajian Cirebon Sai hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kupas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyajikan informasi yang berhasil dihimpun tim redaksi selama sepekan. Selengkapnya disampaikan Rian Kris. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon himbau warga perkuat pencegahan ISPA melalui pola hidup bersih dan sehat.
1: Dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mengingatkan masyarakat untuk memperkuat pencegahan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah peningkatan kasus. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dr. Edi Susanto mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, mencukupi kebutuhan air putih, istirahat yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat juga diminta untuk memperhatikan ventilasi dan pencahayaan rumah, menggunakan masker di lingkungan beresiko, serta menjaga kebersihan setelah berpergian. Pada anak, orang tua perlu memastikan kebutuhan makan, minum, dan istirahat tetap terpenuhi saat muncul gejala.
1: Upayakan berangkat protokol kesehatan, tapi kalau udah ringan berat atau sedang, ya lebih bagus, lebih baik tadi mungkin di rumah dulu dengan protokol kesehatan dan mungkin supaya jangan menjadi droplet atau menjadi menularkan kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah tentunya dari segi lingkungan, cuci tangan pakai sabun, ya kan? Dengan tadi kriteria-kriterianya, kalau kita bepergian ya usahakan kita bersihkan dulu tubuh kita, ya kan? Dengan mandi dan segala macam. Nah, yang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang, vitaminnya, ada sayurannya, ada buah-buahannya, itu harus kita sampaikan bahwa salah satunya imunitas tadi dengan vitamin sayur buah dan itu kan vitamin semua. Baik. Itu ya. Nah, yang terakhir adalah tentunya kita otot perlu gerak. Pergerakannya adalah tadi, kalau yang bisa mampu berjalan ya berjalan, yang mampu nge-gym ya nge-gym, mampu semampunya yang memang sesuai dengan umur.
2: Edi mengingatkan masyarakat mengenai gejala ISPA seperti batuk dan pilek. Jika muncul sesak napas dan suara nafas tidak normal, masyarakat diminta segera melakukan pemeriksaan untuk mencegah kondisi berkembang menjadi lebih berat. Aura Aulia melaporkan.

0: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan dokumen Andalalin menganalisis dampak bangunan terhadap lalu lintas sebelum dan setelah beroperasi.
1: Yaitu terkait dengan sirkulasi lalu lintasnya, kapasitas parkirnya, nah itu semua dianalisis gitu.
2: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menjelaskan analisis dampak lalu lintas atau Andalalin sebagai dokumen untuk memprediksi dampak bangkitan dan tarikan perjalanan dari suatu bangunan. Analisis tersebut menjadi dasar untuk mengantisipasi potensi beban lalu lintas sebelum dan setelah bangunan beroperasi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan Andalalin digunakan untuk bangunan dengan tingkat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang tinggi. Sementara bangunan dengan tingkat bangkitan dan tarikan sedang dapat menggunakan rekomendasi dari tenaga ahli.
1: Kalau untuk dokumen Andalalin itu, intinya begini, bagaimana bangunan yang akan membangkitkan dan menarik perjalanan nanti pada operasi itu, baik sebelum pada saat pembangunan dengan setelah pengoperasian, itu besarnya bangkitan dan tarikan perjalanannya bisa diprediksi, kemudian nanti bisa diantisipasi, yaitu bagaimana bila tarikan dan bangkitan tarikan perjalanan itu membebani lalu lintas di jalan di sekitarnya. Dan bisa juga melihat mengatur bagaimana yang di dalam bangunannya itu sendiri, yaitu terkait dengan sirkulasi lalu lintasnya, kapasitas parkirnya, nah itu semua dianalisis gitu.
2: Dalam penyusunannya, analisis bangkitan dan tarikan dilakukan dengan membandingkan bangunan sejenis yang sudah beroperasi. Sebagai contoh, pusat perbelanjaan dapat dianalisis berdasarkan jumlah kendaraan atau orang yang masuk dan keluar dibandingkan dengan luas lantai bangunan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kebutuhan perjalanan dan membedakan moda transportasi yang digunakan. Pemisahan modal atau modal split mencakup pengguna kendaraan pribadi dan angkutan umum. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon perkuat protokol kesehatan di sekolah di tengah naiknya kasus ISPA dan influenza.
3: Menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon menyatakan tingkat kehadiran siswa di sekolah masih relatif terkendali meski kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan influenza tengah meningkat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto, mengatakan berdasarkan pemantauan, jumlah siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit tidak terlalu signifikan jumlahnya dan cenderung berbeda di setiap sekolahnya. Ia mengatakan, Disdik Kabupaten Cirebon belum menerapkan pembelajaran jarak jauh karena pembelajaran tatap muka masih dapat dilaksanakan di sekolah. Namun, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh sekolah meningkatkan penerapan protokol kesehatan, termasuk mengantisipasi kondisi lingkungan dan debu selama musim kemarau.
3: Ya, kami sudah bersurat untuk menerapkan protokol kesehatan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Tetapi memang dalam pelaksanaannya itu ya banyak diabaikan ya, lihat situasi dan kondisi di sekolah-sekolah tersebut. Jadi kami sudah berkirim surat kepada sekolah-sekolah terkait dengan imbauan menerapkan protokol kesehatan karena terkait dengan persoalan debu dan sebagainya pada saat sekarang ini.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon juga mengimbau orang tua tidak memaksakan anak masuk sekolah apabila mengalami gejala ISPA dan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah agar siswa tetap memperoleh materi pembelajaran selama menjalani pemulihan di rumah. Pihaknya juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan siswa secara berkala, termasuk imunisasi dan pemberian tablet tambah darah sesuai program kesehatan sekolah. Ia juga meminta orang tua turut menjaga kondisi kesehatan anak dengan memastikan kebutuhan air minum tercukupi dan membekali masker apabila anak masih memungkinkan mengikuti pembelajaran. Sementara siswa yang sakit dan harus beristirahat di rumah dapat mengikuti pembelajaran atau remedial setelah kondisi kesehatan pulih. Rahma Aulia melaporkan.
0: Big Bad Wolf atau BBW Books 2026 hadir perdana di Cirebon, bawa jutaan buku internasional bagi masyarakat.
5: Kebetulan Kota Cirebon itu kan termasuk kota pendidikan karena di sini banyak perguruan tinggi.
6: Big Bad Wolf Books 2026 untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Bazar buku berskala internasional tersebut berlangsung di Grand Ballroom Swiss Bell Hotel CSB Mall Cirebon mulai 24 September hingga 4 Oktober 2026. Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Matius Wandi Budianto mengatakan, Kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 di Cirebon merupakan pengalaman perdana bagi penyelenggara. Ia berharap masyarakat yang datang tidak hanya membawa pulang buku, tetapi juga mendapatkan bacaan yang dapat memberikan inspirasi. Ia memastikan pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan buku selama pameran berlangsung. Pihaknya membawa lebih dari 2 juta buku dari berbagai kategori, mulai dari fiksi, non-fiksi, buku anak, dan lainnya.
7: Kita bawa lebih dari 2 juta buku. Makanya tadi pas saya opening saya juga menyampaikan, nggak usah khawatir teman-teman yang mungkin pertama kali datang di Kota Cirebon dan mungkin pertama kali jadi justip gitu ya, nggak usah takut bukunya bakal habis. Karena saya yakin bukunya agak susah untuk dihabisin. Kita bawa lebih dari 2 juta buku. Stoknya akan kita selalu tambah setiap harinya. Jadi setiap ada yang beli itu pasti akan ada yang kita tambah lagi dari belakang. Dan tenang aja, pasti teman-teman yang datang ngerasain gimana ngeliat jutaan buku itu ada di depan teman-teman.
6: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mas Tara, mengapresiasi kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 sebagai momentum untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Bazar buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi di Cirebon Raya. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku sekaligus mendorong budaya membaca.
5: Kebetulan Kota Cirebon itu kan termasuk kota pendidikan, karena di sini banyak perguruan tinggi, sekolah menengah atas juga banyak, apalagi sekolah dasar ya, SMP, SD. Begitu, sekali lagi silakan datang ke tempat ini ya, karena banyak buku-buku yang menarik nih. Tadi sudah disampaikan ada 2 juta buku ya yang dipamerkan.
6: Antusiasme pengunjung juga terlihat pada hari pembukaan. Salah satunya Sabrina yang berasal dari Kota Cirebon yang mengaku gemar membaca buku. Ia menyambut penyelenggaraan Big Bad Wolf Books 2026 di Kota Cirebon karena sebelumnya kegiatan tersebut lebih sering digelar di Jakarta. Kehadiran kegiatan ini di Cirebon membuat masyarakat setempat lebih mudah mengakses berbagai koleksi buku yang tersedia.
8: Emang personal sih, aku suka baca buku. Jadi kebetulan karena BBB seringnya di Jakarta, kebetulan karena aku tinggalnya di Cirebon, jadi susah kesananya. Terus pas tahu ada di Cirebon, mau kesini gitu.
9: Mungkin setelah tadi keliling-keliling, gimana nih tanggapannya terkait event ini?
8: Bukunya lengkap-lengkap, terus bagus-bagus, terus diskonnya juga gede-gede gitu. Jadi bermanfaat banget.
6: Big Bad Wolf Books 2026 berlangsung selama 11 hari dengan jam operasional pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan tidak dikenakan biaya masuk. Selain berburu buku, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program dan aktivitas selama bazar berlangsung. Aura Aulia melaporkan.
0: DKPP Cirebon kolaborasi dengan distributor dalam menjaga pasokan gerakan pangan murah GPM.
10: Kita kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga.
11: Kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon bersama distributor dan bulog memperkuat ketersediaan komoditas dalam gerakan pangan murah atau GPM. Sejumlah mitra memasok bahan pangan mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging ayam, hingga daging sapi. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana menyebut pemasok berasal dari berbagai pihak.
10: Kita sudah kerjasama dengan beberapa vendor, distributor langsung juga. Kami dari vendornya ada telur dari Abah, soal itu langsung ngambil dari peternak langsung. Alhamdulillah bisa lebih murah. UMKM-UMKM juga yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, produk perikanan juga ada.
11: Eli menambahkan DKPP menggandeng PT Sungai Budi untuk memasok minyak, tepung, dan gula dari merek Ross Brand. Bulog turut menyediakan beras SPHP dan minyak, sementara pemasok lain menangani telur, ayam, serta kebutuhan daging. Koordinasi pengendali inflasi dilakukan setiap pekan bersama Bulog, Disdagin, dan pemangku kepentingan terkait lainnya secara rutin. Kerjasama tersebut membantu pemerintah memetakan wilayah dengan harga tinggi, daya beli rendah, maupun kerawanan pangan. Rena Safira melaporkan.
0: Pemkot Cirebon dorong pemerataan infrastruktur dengan prioritas wilayah selatan Kota Cirebon.
12: Pertama itu kita wilayah perkotaan, terus kemudian kita juga masuk ke wilayah Harjamukti juga cukup banyak.
13: Pemerintah Kota Cirebon memprioritaskan penanganan infrastruktur di wilayah selatan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan berdasarkan tingkat kerusakan, dampak sosial ekonomi, urgensi, dan kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon, Rahman Hidayat, menyebut penentuan prioritas tidak hanya melihat kondisi teknis, tetapi juga mempertimbangkan wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir masih minim penanganan infrastruktur.
14: Kita kan melihat ada beberapa faktor ya, selain kita bicara soal teknis terkait dengan tingkat kerusakan, kita juga harus bicara soal dampak sosial maupun ekonomi. Makanya kita tidak bisa bicara daerah mana yang kita prioritaskan. Terus kemudian juga kita harus juga melihat bahwa mungkin ada beberapa wilayah yang mungkin selama beberapa tahun kebelakang misalnya dia kurang menerima penyelesaian persoalan infrastruktur, itu juga nanti kita dorong seperti itu. Nah sekarang ini kita coba fokus pertama itu kita wilayah perkotaan, terus kemudian kita juga masuk ke wilayah Harjamukti juga cukup banyak.
13: Rahman menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi setiap wilayah dalam menentukan penanganan infrastruktur. Ia mengatakan wilayah perkotaan dengan kawasan Harjamukti khususnya bagian selatan menjadi perhatian dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di Kota Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Desa Kawung Hilir tegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum.
15: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
16: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
15: Kalau saya sebagai kepala desa Kaung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar, baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
16: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Penyebaran hoax dinilai berpotensi memecah persatuan, literasi digital perlu diperkuat.
17: Asal next jangan, kita lihat-lihat dulu untuk memutus rantai hoax.
13: Penguatan literasi digital dan media dinilai penting untuk menjaga kebinekaan di tengah penyebaran informasi yang berpotensi memicu perpecahan di masyarakat. Ketua Umum Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, Sihabuddin Zuhri, mengatakan masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikan untuk mengecek penyebaran hoax dan isu provokatif.
17: Kita harus penguatan literasi digital dan media. Penguatan literasi digital dan media ini maksudnya adalah belum sharing kita mendapatkan informasi dari media, jangan asal sebar, jangan asal blow up, jangan asal next, jangan. Kita lihat-lihat dulu untuk memutus rantai hoax. Itu yang paling penting.
13: Lebih lanjut, Sihabuddin menyebut masyarakat tidak boleh terburu-buru menyebarkan informasi yang diterima melalui media, karena hoax dapat menjadi salah satu pemicu perpecahan dan konflik. Dengan penguatan literasi digital tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Saudara, sekian berita daerah siang sepekan. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Ryan Kris, selamat siang.
18: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kembali menemani Anda pendengar untuk edisi hari Minggu ini, alias hari Minggu terakhir ya di bulan September 2026 hingga tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin request lagu dangdut, Anda bisa kirimkan request Anda di nomor WhatsApp di 081324951935. Dan tentu saja Rian akan putarkan jika memang lagu itu disiapkan sama music director kita ya. Yang pasti di hari Minggu ini saya berharap Anda dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga moodnya baik banget ya, karena biasanya hari Minggu itu hari yang menyenangkan ya, bisa dekat dengan orang-orang tersayang dan orang-orang yang kita cintai. Oke, jadi silakan Anda request lagu dangdut di nomor WhatsApp kami di 081324951935. Rian tunggu sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampar hujan. Tempat minum hewan peliharaan. Nah, tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar berdarah.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di nomor WhatsAppnya Program 1 RRI Cirebon ada Mbak Rum di Kesenden. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya, requestnya Dasi dan Gincu. Oke, salamnya buat pendengar setia RRI Cirebon. Dan buat Rian, semangat dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Rum yang ada di Kesenden. Selamat siang juga Rian ucapkan buat Azizah yang lagunya request Tirani dari Lesti ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rum dan juga Azizah. Bagi Anda pendengar yang juga ingin request juga lagu dangdut, Anda masih punya banyak waktu untuk merequestnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: kita nggak ada bicara Aom terus ngomong
1: Aom sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebritas Raffi Ahmad akan membeli koin rupiah kuno dengan harga mahal. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara Purbaya dalam video terdeteksi dihasilkan artificial intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 89,9% dan Throat Scan dengan probabilitas mencapai 99%. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 mendekati 6%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bareng saya Rian untuk edisi hari Minggu ini 27 September 2026. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah bergabung untuk request lagu Dangdut. Selamat siang, Rian ucapkan untuk Pak Wahab yang ada di Leuwi Munding, Majalengka. Hadir katanya ya. Lagunya pengen dengerin dari Alam yang Mbah Dukun. Oke. Soalnya buat yang lagi tugas aja, sukses selalu. Hatur nuhun, terima kasih untuk Pak Wahab yang ada di Leuwi Munding.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sibuk nih, bis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iing Daiman, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga RRI terus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang adaptif, profesional, dan senantiasa hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau Ma, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama, mama, mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini? Prodangdut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
4: A few moments later.
2: Dong, please pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia, senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kecewa. Program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Sekaligus saya juga pamit di Pro Dangdut untuk edisi hari Minggu ini. Setelah pas ini ada rekan baik saya Iskandar Zulkarnani akan menemani Anda di sajian Cirebon sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program A1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk

wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti Esa, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 27 September ya 2026 hingga pukul 19 nanti. Selamat sore, selamat menikmati hari libur untuk Anda yang saat ini sedang menikmati hari liburnya, dan bagi Anda yang hari ini aktivitas ataupun sedang beraktivitas, selamat beraktivitas.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: samping komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

masih bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

Ya, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini. Dan pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Kali ini ada informasi yang akan kami sampaikan mengenai IDAI ingatkan bahaya asap karhutla bagi pernapasan anak, ya. Ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan masyarakat mewaspadai dampak asap kebakaran hutan dan lahan karhutla terhadap kesehatan pernapasan anak. Paparan asap karhutla ini dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan dan memperburuk kondisi kesehatan anak yang rentan. Ketua UKK Respirologi IDAI Dr. Wahyuni Indawati mengatakan bahwa PM2.5 dari asap karhutla ya berbahaya bagi pernapasan anak, dan paparan partikulat halus tersebut ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada anak. Wahyuni menjelaskan paparan asap karhutla ini meningkatkan resiko ISPA dan memperburuk kondisi anak dengan asma serta penyakit paru kronis. Anak dengan penyakit jantung bawaan dan riwayat displasia bronkopulmonal juga berisiko mengalami perburukan akibat paparan asap. Jika harus beraktivitas di luar rumah, IDAI menganjurkan penggunaan masker bagi anak berusia 2 tahun ke atas. Bagi anak dengan asma, alergi, atau penyakit kronis lainnya, orang tua diminta memastikan obat rutin selalu tersedia.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini saatnya kita bergabung bersama RRI Bandung dan juga Bogor guna mengikuti Lintas Jabar sepekan.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
2: Saya mau ngeliat ketahanan tangan. Saya mau nunjukin ketahanan
3: tangan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
4: Kamarnya lebih kurang ada 10 kan gitu. Lebih mungkin. Karena dia terpisah. Ya,
5: Standar apartemen.
4: Artinya standar apartemen lah ya.
1: Hingga saat ini seluruh, belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
4: Termasuk minuman keras. Dan kami punya video. Maka dugaannya hanya dua. Minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya.
3: Lembaga
4: bisa
3: Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan
6: semua
3: dokumentasi
6: itu pun sudah didapat dalam usuran terhadap pelayanan dan dilaporkan sebagai evaluasi terhadap penjalanan hukuman di penjara masyarakat.
3: Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak melainnya respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas mengalihkan pandangan dan menuti lapas tertentu yang merijek kehadiran pelanggaran. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu di lapas Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
7: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas.

0: Karena dia terpisah.
1: Hasil kunjungan dari Ombudsman dari informasi yang didapat ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke Lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
2: Kepala Desa Kaum Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Reporter TV Islamiyati melaporkan.
3: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
4: Pemerintah Desa Kaum Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kaum Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
3: Kalau saya sebagai kepala desa Kaum Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, nggak ada pasal begitu. Jadi kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera, kalau hanya untuk urusan desa kan pasti ya paling desa. Itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar hutan apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
4: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kaum Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Pemerintah Desa Kaum Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah penggunaan air selama musim kemarau. Bahwa tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kaum Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih kepada masyarakat. Kepala Desa Kaum Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka.
5: Warta Jabar Sepekan, rangkuman cuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan, hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 28 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
6: Ini mau ngeliat ketangan tangan. Saya mau nunjukin ketangan tangan.
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
8: Kamarnya lebih kurang ada 10 kan gitu. Lebih mungkin karena dia terpisah. Ya,
9: Standar apartemen.
8: Artinya standar apartemen lah ya.
2: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Haryadi melaporkan.
8: Termasuk minuman keras dan kami punya video. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu bisa petugas dugaan ya.
7: Lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan.
0: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam usuran terhadap pelayanan dan dilaporkan sebagai evaluasi terhadap penjalanan imigrasi dan jarak masyarakat.
7: Dan hasil sementara itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas.
0: Bahkan kepala mengalami penolakan tidak berada di lokasi dan petugas mengalihkan pandangan dan menuti lapas itu pun yang merijek ada pelanggaran
7: dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu.
0: Lapas tersebut
7: RI Fitri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah ukuran 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta kelengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari ombudsman RI tersebut. Dari informasi yang didapat ternyata ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
2: Kepala Desa Kaung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang.
8: Reporter minuman keras TV
2: Islamiyati melaporkan.
3: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya tentunya dengan badan hukum ya.
4: Pemerintah Desa Kaung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kaung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
3: Kalau saya sebagai Kepala Desa Kaung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, kalau nggak ada pasalnya di situ. Jadi kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera, kalau hanya untuk urusan desa kan pasti ya paling desa. Itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
4: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kaung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Pemerintah Desa Kaung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka mengimbau masyarakat sejumlah langkah penggunaan air selama musim kemarau. Bahwa tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kaung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih kepada masyarakat. Kepala Desa Kaung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
3: Kalau saya sebagai Kepala Desa Kaung Hilir, kalau memang ada warga dengan
10: Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permen Dikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya.
4: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kaung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Bahwa tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kaung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi.
10: TV Islamiyati melaporkan. Perundungan, ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Permen Dikbud Ristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya.
11: Diva Mansyur dan Fuciolenita terpilih menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ketingkat Korwil 12. Menurut Yanto, bentuk kekerasan yang diatur dapat terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun pihak lainnya. Perundungan, ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan.
2: Diva Masrud dan Puccio Lenita terpilih mewakili RRI Cirebon.
11: Ridwan mengatakan persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Puccio melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Tingkat Damayanti Mapolayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ketingkat Korwil 12.
12: Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah.
13: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin
11: persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Puccio dapat melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Saudara Sony Agung Saputra akan menurunkan catatannya mengenai tantangan hari tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan alih fungsi lahan
13: nilai hasil
2: di Bogor
13: panennya,
2: dan sekitar.
13: Terutama ketika posisi tawar belum
12: seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah.
13: Ada dukungan untuk di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan
14: ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian. Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menguatkan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyampung, memiliki peruang yang terbatahkan lahan pertanian nilai hasil panennya, terutama ketika posisi perkembangan belum seimbang. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
15: Kalau saya sekarang sistemnya saya menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak
12: asal petani itu sebenarnya agak mau berani
13: juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Fian dari warga Cinangka Tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian. Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, ini warga Babakan Nyamplung menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak beralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat tani. 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan itu tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, pertanian dan kelanjutan akses produksi pangan dapat berjalan serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sebagai bagian dari dinamika tapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, gagal panen, menjadi kebutuhan penting bagi petani.

0: produktivitas pertanian?
1: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani bertani.
0: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.
2: Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Transmetro Bandung dan Bandros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Atep Burhanuddin melaporkan.
3: Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan pentingnya kolaborasi antar pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pembangunan, khususnya di sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan sistem bus rapid transit atau BRT yang diproyeksikan menjadi bagian dari solusi persoalan transportasi di kawasan cekungan Bandung. Kawasan tersebut mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, hingga Kabupaten Sumedang. Menurutnya pembangunan BRT menjadi tantangan yang tidak ringan, namun sistem transportasi massa tersebut merupakan salah satu solusi yang terus didorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas antar daerah di kawasan cekungan Bandung. Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga menegaskan makna tema HJKB 216 Bandung Kota Solidaritas yang mengangkat semangat Solidarity in Harmony. Tema tersebut mengingat kembali posisi Kota Bandung dalam sejarah dunia, khususnya sebagai tempat berlangsung Konferensi Asia Afrika pada 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika. Ia mengutarakan semangat tersebut menjadi bagian dari upaya melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Kota Bandung. Farhan mengatakan pembangunan Kota Bandung juga diarahkan pada penguatan sumber daya manusia yang unggul serta menjaga keselarasan dalam setiap proses pembangunan. Harmoni tersebut tidak hanya dibangun antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga antar pemerintah Kota Bandung dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah pusat. Selain transportasi, ia menyoroti komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi modern. Menurutnya, pembangunan persoalan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Legok Nangka terus berjalan setelah peletakan batu pertama dan akan diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah ditandatangani.
4: Lewat BRT salah satunya, betul. Ini tantangannya memang tidak ringan sekali karena BRT akan menjadi solusi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bagi penanganan transportasi di cekungan Bandung yang melibatkan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung.
3: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HJKB ke-216. Ia berharap masyarakat Kota Bandung semakin sejahtera dan pembangunan Kota Bandung semakin maju di bawah kepemimpinan Wali Kota Bandung M. Farhan dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.
5: Ya, saya mendorong pembangunan di sektor transportasi dan juga pembangunan di infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Insya Allah, kolaborasi kami dari Provinsi Jawa Barat dengan Kota Bandung akan terus berjalan dengan.
3: Erwan meyakini Kota Bandung dapat terus berkembang menjadi kota besar yang membanggakan masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Bandung dinilai memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Erwan juga menegaskan komitmen pemerintah Jabar untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama sektor transportasi serta berbagai sarana dan prasarana yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2: Melalui program Biotanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG Minyak Akar Wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
7: Minyak akar wangi dan ini tentu sekarang kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada orang pihak lain yang mengaku tentang minyak atau wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak begitu ya. Dan artinya sekali lagi,
6: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
2: Kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
8: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zaki Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan hingga gaya hidup.
9: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan, walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
10: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
9: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
10: Kenapa tuh bisa pemicunya?
9: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
10: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
9: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
8: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan, YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
2: Dan saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya, dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih, dan tetaplah bersama RRI Bandung.
11: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus temani Anda di sore hari ini hingga pukul 19 nanti. Selamat sore, selamat berlibur.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Sebelum kita kembali melanjutkan menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kali ini kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini dalam info cuaca.
2: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, Desi Ekawati.
3: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu, Majakuning, dan Sumedang. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau berawan dan terjadi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Majalengka dan juga Sumedang. Untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum berawan hingga hujan ringan di sebagian wilayah Ciayu, Majakuning, Sumedang. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Senin 28 September 2026 di wilayah Ciayu, Majakuning, Sumedang pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Ciayu, Majakuning, Sumedang. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara antara 45 hingga 90%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan dan juga berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti kelembaban udara yang rendah, panas menyengat pada siang hari, dan juga angin kencang. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih Desi Ekawati yang telah menyampaikan info cuaca. Baik pendengar, demikian info cuaca.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk

0: Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Bangun.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku
0: mau.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa.
1: Ya baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pengajian Ayat Suci Al-Quran.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: di Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Minggu 27 September 2026 hingga pukul 19 nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
3: Hambar sekali ya, si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

21 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat Indonesia diminta meningkatkan kesadaran mitigasi bencana di rumah melalui penyediaan tas siaga darurat secara mandiri. Langkah preventif ini tumbuh seiring masifnya edukasi publik mengenai pentingnya persiapan awal sebelum bantuan evakuasi tiba. Kondisi geografis Indonesia, pendengar, yang berada di jalur cincin api menuntut setiap keluarga memiliki pemahaman dasar tentang penyelamatan diri. Kesiapan mental dan logistik di tingkat rumah tangga terbukti menjadi penentu utama keselamatan jiwa saat krisis melanda. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat mengimbau masyarakat agar secara rutin mengecek kelengkapan isi tas darurat di tempat tinggal masing-masing. Tas siaga tersebut ini wajib diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau saat situasi darurat terjadi secara mendadak. Ia merinci bahwa isi tas darurat idealnya mencakup uang tunai secukupnya, dokumen penting berharga, cadangan pakaian, serta kotak P3K. Unik dan pentingnya, peluit penyelamat juga wajib disertakan di dalam tas guna memudahkan tim SAR mendeteksi posisi korban. Selain logistik fisik, setiap anggota keluarga disarankan mencatat nomor kontak darurat penting serta informasi golongan darah pada kartu identitas khusus. Jejak informasi tersebut ini sangat membantu petugas penyelamat dalam memberikan penanganan medis darurat di lapangan. Ya, pemerintah juga terus mendorong budaya sadar bencana, pendengar, melalui simulasi keluarga tangguh yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Edukasi mitigasi yang masif di media sosial ini turut mendongkrak kesadaran generasi muda terhadap pentingnya kesiapsiagaan.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

baik pendengar, sampai di sini saya Skandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Popian Alwansa. Pendengar, kita saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
3: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
1: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
4: Nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah

0: atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
1: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah uji cobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
4: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
3: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
4: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
5: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
4: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
6: Bapak, lahan tebu milik warga. kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
7: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
6: Sejumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang Gedung SMK Negeri Seragi.
8: Buat kepada masyarakat tetap waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
6: berkat ini. Respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
9: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak yang
10: datang. Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
9: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, SINCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
10: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Edi Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
11: Jadi patokannya ini sebenarnya ini untuk DTSN ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
10: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi tata kelola bantuan sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor MURI atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Bias 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor MURI ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
13: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
12: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
14: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
12: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
15: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
16: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
15: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
17: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
15: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
18: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan Derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Niar Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat, karena itulah pengecewantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saat ini pendengar, Anda bersama saya Biana Wasa, Jampingi Pengarah Teknik Bung Obi, akan bersama-sama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini. Mengawali Cirebon malam ini, setelah tadi Anda bersama rangkaian Warta Berita bersama Pro 3, kini saatnya khusus bagi Anda yang beragama Buddha, Anda akan bersama Ibu Catur Widaningsih yang akan bersama-sama Anda dalam mimbar agama Buddha dengan tema kebajikan, tetap kebajikan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam pendengar, menyenangkan sekali malam hari ini saya Bian Alwansyah akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon malam ini. Dan Cirebon malam ini akan kami awali khusus bagi Anda yang beragama Buddha, dan akan bersama-sama Ibu Catur Widyaningsih yang akan bersama Anda dalam tema Kebajikan Tetap Kebajikan. Dan sudah hadir di studio untuk kesempatan malam hari ini Bu Catur. Selamat malam Bu Catur, apa kabar?
1: Selamat malam Mbak Bian, kabar baik.
0: Sehat, gimana Mbak Bian? Wah, alhamdulillah sehat. Baik semuanya nih Bu. Semoga sehat terus ya Bu Catur ya. Walaupun cuacanya panas sih Bu Catur ya.
1: Panas sekali di luar.
0: Oke, baik. Bu Catur silakan untuk bersama para pendengar yang beragama Buddha malam hari ini dalam mimbar agama Buddha dalam tema kebajikan tetap kebajikan. Kami persilakan Ibu Catur.
1: Baik, terima kasih Pak Bian. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 Cirebon yang berbahagia, dan khususnya yang beragama Buddha, sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu yang beragama Buddha untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Selamat malam, Sugiyotu Namo Buddhaya. Bapak Ibu, puji syukur tentu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas kesempatan dan kondisi yang mendukung kita dapat kembali berjumpa dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak pendengar, khususnya yang beragama Buddha, untuk merenungkan sebuah tema, yaitu kebajikan tetaplah kebajikan. Bersama saya, Catur Widyaningsih, penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, pernahkah kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu sedikit untuk dibagikan? Merasa bahwa bantuan kita tidak seberapa? Merasa bahwa ketika memberi itu tidak besar? Atau kebaikan yang kita lakukan tidak akan membawa perubahan berarti? Pikiran seperti ini seringkali muncul tanpa kita sadari. Kita melihat apa yang dimiliki orang lain, lalu membandingkannya dengan apa yang kita punya. Kita melihat orang lain mampu memberikan bantuan dalam jumlah besar, sementara kita hanya mampu membantu dengan cara yang sederhana. Kita membandingkan bahwa orang lain melakukan pekerjaan luar biasa, sementara kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini tidak istimewa, begitu-begitu saja. Dan akibatnya, tanpa sadar kita mulai meremehkan kesempatan untuk berbuat baik. Kita menunda membantu karena merasa belum memiliki cukup banyak. Kita enggan berbagi karena merasa pemberian kita masih terlalu kecil. Bahkan, kadang kita membiarkan kesempatan untuk melakukan kebajikan berlalu begitu saja, karena merasa bahwa diri kita belum mampu melakukan sesuatu yang berarti. Sesungguhnya, kebajikan adalah kesempatan yang terbuka bagi siapa saja. Tidak terbatas pada orang yang kaya. Tidak hanya milik mereka yang memiliki kedudukan tinggi. Dan tidak pula menjadi hak istimewa orang-orang yang kehidupannya serba berkecukupan. Di dalam Dhamma, kesempatan berbuat baik tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukan seseorang di tengah masyarakat, melainkan bagaimana kita mampu menggunakan kesempatan yang ada untuk menumbuhkan niat baik dan melakukan tindakan yang bermanfaat. Sang Buddha telah jelas mengajarkan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk menapaki jalan kebajikan. Dan untuk memahami bagaimana kesempatan itu dapat hadir dalam kehidupan seseorang yang sederhana, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah kisah dari zaman Buddha Gotama. Kisah ini saya ambil dari Dhammapada Attakatha, Syair 68. Di dalam kisah ini diceritakan pada zaman kehidupan Sang Buddha, ada seorang penjual bunga yang bernama Sumana. Sebagaimana sistem di dalam masyarakat waktu itu, maka profesi penjual bunga adalah profesi yang tidak tinggi. Sumana ini memiliki tugas atau pekerjaan mengirimkan bunga-bunga segar kepada Raja Bimbisara dari Raja Kaha di setiap paginya. Suatu hari ketika dalam perjalanan menuju ke istana untuk mengantarkan bunga, Sumana melihat Sang Buddha dari kejauhan yang telah memancarkan pancaran yang sangat terang. Datang ke kota diikuti oleh ratusan biku untuk berpindapata, untuk menerima kebajikan dana makanan dari umat. Melihat Sang Buddha yang begitu luar biasa agung, Sumana ini kemudian timbul keyakinan, timbul keinginan untuk berdana dan melakukan sesuatu kepada Sang Buddha. Tetapi sebagai seorang penjual bunga, hanya bunga-bunga itu yang dimiliki oleh Sumana. Maka pada saat itu dengan keyakinan yang tinggi, Sumana memutuskan dia akan memberikan persembahan bunga ini kepada Sang Buddha. Jadi ketika Sang Buddha lewat di dekat dia, kemudian dia menaburkan bunga ke samping, ke belakang, ke sekeliling Sang Buddha. Dan karena berkat keyakinan yang luar biasa dan kebajikan yang luar biasa, bunga-bunga ini membentuk payung melindungi tubuh Sang Buddha dan terus mengikuti Sang Buddha kemana saja Sang Buddha ini berjalan. Ketika Sang Buddha berjalan kemudian dikelilingi oleh bunga-bunga yang didanakan oleh Sumana, tentu menarik perhatian dari banyak orang, sehingga makin banyak yang mengikuti Sang Buddha, menjadi sebuah perjalanan yang panjang dari para pengikut Sang Buddha. Bagi Sumana sendiri, tidak tergambar betapa bahagianya, betapa keyakinan yang timbul saat itu kepada Sang Buddha. Tetapi bagaimana dengan istri Sumana? Istri Sumana ini merasa ketakutan kalau-kalau nanti suaminya atau Sumana ini mendapatkan hukuman dari Sang Raja karena tidak mengantarkan bunga kepada Raja Bimbisara. Oleh karena itu, sebelum Sumana datang ke istana, istrinya sudah mendahului untuk menemui Sang Raja dan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Sumana. Raja saat itu telah mencapai tingkat kesucian pertama, sehingga hal ini tidak menjadi masalah untuk Sang Raja, bahkan ikut berbahagia. Dan melihat keluar istana, melihat pemandangan yang menakjubkan dan memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Bahkan Sang Raja pun juga ikut mengambil kesempatan untuk memberikan dana makanan kepada Sang Buddha dan para murid-muridnya. Setelah selesai, kemudian Sang Buddha kembali ke Wihara Jetavana dan Sumana ini pun justru dipanggil oleh Sang Raja dan diberikan penghargaan serta hadiah karena kebajikannya dalam melayani Sang Buddha. Salah satu murid Sang Buddha, yaitu Yang Arya Ananda, kemudian bertanya kepada Sang Buddha, apa manfaat yang diperoleh Sumana dari perbuatan baik yang telah dilakukannya pada hari itu? Sang Buddha menjawab bahwa Sumana yang telah memberikan dana kepada Sang Buddha dengan keyakinan yang penuh, kebajikan yang luar biasa, maka dia tidak akan dilahirkan di alam apaya atau alam rendah atau alam menyedihkan untuk beratus-ratus ribu kehidupan yang akan datang. Setelah itu, Sang Buddha mengucapkan sebuah syair. Bila suatu perbuatan setelah selesai dilakukan tidak membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu adalah baik. Orang itu akan menerima buah perbuatannya dengan hati gembira dan puas. Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama yang berbahagia, Sumana adalah seorang penjual bunga yang berasal dari kasta rendah pada zamannya. Bukan orang yang kaya atau terpandang, tidak memiliki kekayaan berlimpah dan kedudukan tinggi. Tetapi ketika memperoleh kesempatan untuk mempersembahkan bunga kepada Sang Buddha, ia tidak meremehkan apa yang dia punya. Dengan penuh keyakinan, Sumana mempersembahkan bunga yang sederhana sebagai wujud penghormatan dan kebajikan. Bagi Sumana, nilai persembahan ini bukan pada kemewahan atau banyaknya bunga, tetapi pada kesempatan melakukan kebajikan dengan tulus. Ini tentu menjadi refleksi bagi kita bahwa kebajikan bukan milik mereka yang berkecukupan, berkedudukan tinggi, tapi terbuka bagi siapa saja yang memiliki keyakinan, kemauan, dan kepercayaan dari hasil perbuatan bajik. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita. Mengapa kita perlu terus berbuat baik, terlepas dari apa yang kita punya, dari apa kondisi kita? Mengapa di dalam Dhamma terus dianjurkan untuk berbagi, menolong, menjaga perilaku, bahkan ketika kebajikan yang kita lakukan itu mungkin tidak mendapatkan balasan yang kita harapkan? Pertanyaan ini penting untuk kita renungkan. Karena bila kita hanya berbuat baik untuk mengharapkan balasan, maka ketika balasan itu tidak datang sesuai keinginan kita, kita akan mudah kecewa. Ketika kebajikan kita tidak dihargai, kita akan menyesalinya. Ketika yang kita lakukan tidak mendapatkan tanggapan seperti yang kita mau, kita menjadi kehilangan semangat untuk berbuat bajik. Dalam ajaran Sang Buddha, kebajikan memiliki nilai yang jauh lebih dalam daripada sekedar memperoleh pujian, penghargaan, ataupun balasan dari orang lain. Ada manfaat yang tumbuh dalam diri kita sendiri. Ada akibat yang mengikuti perbuatan kita. Dan ada kedamaian yang dapat kita bangun dari kebajikan kita. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa kebajikan ini perlu terus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah karena kebajikan ini mengurangi keakuan dan keserakahan. Ketika kita melakukan kebajikan, kita sedang melatih batin kita untuk tidak selalu berpusat pada diri sendiri. Kita belajar bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang kita peroleh, tapi juga tentang apa yang kita berikan. Ketika kita berdana, kita belajar melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki. Ketika kita menolong seseorang, kita belajar menyisihkan waktu dan tenaga untuk kepentingan orang lain. Ketika kita mendengarkan keluh kesah seseorang misalnya dengan penuh perhatian, kita belajar memberikan ruang bagi perasaan dan kebutuhan orang lain. Semua itu merupakan latihan untuk mengurangi keserakahan, keakuan, dan keterikatan yang seringkali membuat batin kita hanya memikirkan kepentingan sendiri. Yang sulit dalam berbuat baik itu bukanlah besarnya pemberian, tetapi kesediaan kita untuk berbagi dan berbuat baik itu sendiri. Kita mungkin memiliki sesuatu, tetapi merasa sayang untuk memberikannya. Kita memiliki waktu, tetapi masih malas menggunakannya untuk membantu sesama. Kita mampu meminta maaf, tapi merasa gengsi untuk mengakui kesalahan. Disinilah kebajikan itu menjadi latihan batin. Kita belajar melepaskan sedikit demi sedikit sikap pada diri kita dan menggantinya dengan kemurahan hati, kepedulian, serta cinta kasih. Yang kedua, karena kebajikan ini menjadi sebab bagi kebahagiaan. Bapak Ibu, Saudara Sedama, pendengar RRI yang berbahagia, kita perlu berbuat baik. Karena di dalam ajaran Buddha, setiap perbuatan yang didasari kehendak ini memiliki akibat. Inilah yang dikenal sebagai hukum karma atau hukum perbuatan. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyampaikan, kehendaklah itu yang kusebut sebagai karma. Maka melalui ajaran ini, kita memahami bahwa kehendak atau niat memiliki peranan penting dalam perbuatan. Ketika seseorang melakukan sesuatu dengan niat baik, seperti memberi, menolong, atau mengembangkan cinta kasih, kehendak baik tersebut menjadi bagian penting dari karma baik yang dilakukan. Namun kita juga perlu memahami bahwa buah kebajikan tidak selalu muncul seketika dan tidak selalu berbentuk balasan langsung dari orang yang kita bantu. Ketika kita menolong seseorang, belum tentu orang itu membalas pertolongan kita. Kalau kita jujur, belum tentu semua orang menghargai kejujuran. Kalau kita berdana, belum tentu setelah berdana ini langsung dipenuhi kekayaan. Jadi jangan menjadikan balasan langsung sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan dalam berbuat baik. Seseorang yang membiasakan diri berbuat baik, maka kita tidak dipenuhi lagi dengan kebencian. Mungkin tidak ada yang secara langsung memberikan penghargaan, mengetahui kebajikan. Tetapi dengan kebiasaan itu kita sedang membangun kondisi untuk batin kita sendiri. Kita sedang melatih diri kita untuk hidup dengan hati yang lebih lapang, mengurangi penyesalan karena perbuatan buruk, dan menumbuhkan kebahagiaan yang bersumber dari perilaku yang baik. Sang Buddha menegaskan di dalam Dhammapada Syair 118, apabila seseorang berbuat kebajikan, hendaklah ia mengulanginya lagi dan lagi. Syair ini mengajak kita untuk tidak berhenti melakukan kebajikan hanya karena hasilnya belum terlihat. Tetapi terus berbuat bajik, terus membangun kebiasaan yang bermanfaat, dan terus mengembangkan batin yang luhur. Seperti Sumana tadi yang hanya mempersembahkan bunga, tetapi penuh dengan keyakinan, kita melakukan kebajikan sesuai dengan kemampuan kita. Berbuat baik bukan transaksi untuk memperoleh keuntungan sesaat, tetapi kita sedang menanam sebab yang baik bagi kebahagiaan dan perkembangan batin kita. Bapak, Ibu, Saudara sedama yang berbahagia, kita juga perlu berbuat bajik karena kebajikan membawa manfaat bagi kehidupan bersama. Kebajikan tidak hanya membawa manfaat untuk kita, tetapi kebajikan ini menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Jika dalam sebuah keluarga misalnya, setiap anggota terbiasa berbuat baik, berbicara jujur, saling menghormati, maka tentu di dalam keluarga itu akan tercipta sebuah ketenangan dan keharmonisan. Ketika terjadi perbedaan pendapat sekalipun, maka di dalam keluarga itu dapat menyelesaikan dengan lebih bijaksana. Tapi kalau kita masing-masing dari diri kita memikirkan kepentingan sendiri, tidak peduli, acuh terhadap kebajikan, maka hubungan yang dekat sekalipun dapat menjadi renggang. Demikian pula dalam kehidupan yang luas di masyarakat ini. Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan, kemurahan hati akan mempererat persaudaraan, dan cinta kasih akan mengurangi permusuhan. Dan kesediaan saling membantu tentu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua orang itu. Dan itu alasan-alasan kenapa kita mesti berbuat bajik. Mengurangi keserakahan, sebab bagi perkembangan batin kita untuk lebih bahagia dan membantu hubungan yang harmonis dalam keluarga. Ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita renungkan. Berbuat baik bukan hanya tentang apa yang kita berikan, seberapa besar bantuan yang kita lakukan, atau berapa banyak orang yang menerima manfaat dari tindakan kita. Sang Buddha mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana batin kita ketika melakukan kebajikan. Sebab seseorang bisa saja terlihat berbuat baik, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa mengeluh. Mungkin sering menolong, tetapi kemudian menyesal karena telah mengeluarkan tenaga dan waktunya. Atau mungkin sudah melakukan kebajikan, tapi justru menjadi kecewa karena tidak mendapat yang diharapkan. Karena itu di dalam praktik Dhamma, kita tidak hanya belajar melakukan kebajikan melalui jasmani, ucapan, pikiran, tapi juga mengembangkan batin yang baik sebelum, selama, dan sesudah melakukan kebajikan. Kebahagiaan pertama harus kita hadirkan pada saat melakukan, pada saat sebelum kita melakukan kebajikan. Di dalam bahasa Buddhis disebut sebagai pubbacetana, yaitu kita memunculkan niat baik sebelum melakukan kebajikan. Sebelum kita melakukan kebajikan, kita sudah membangkitkan pikiran. Wah, betapa beruntungnya dapat memiliki kesempatan untuk membantu. Betapa beruntungnya saya dapat memiliki kesempatan untuk berbuat baik. Bagaimana perasaan kita ketika memandang kesempatan berbuat baik dengan cara seperti ini? Maka hati kita menjadi lebih ringan. Ada kegembiraan karena kita dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk lain. Tetapi kalau dari awal sebelum melakukan kebajikan saja kita sudah berpikir misalnya, aduh, saya terlalu sedikit dalam membantu. Apakah bantuan saya bermanfaat? Jangan-jangan tidak berguna dan sebagainya. Maka kesempatan untuk berbahagia tertutup oleh keraguan kita dan kebiasaan kita meremehkan kemampuan kita sendiri untuk berbuat baik. Dalam berbuat baik, tentu kita perlu mempertimbangkan kemampuan dan keadaan kita. Namun jangan sampai keterbatasan membuat kita kehilangan kegembiraan untuk melakukan sesuatu yang baik. Jadi sebelum berbuat baik, kita pun harus berbahagia. Kemudian kita juga harus berbahagia saat perbuatan baik itu dilakukan. Atau di dalam bahasa Buddhis disebut sebagai muncana cetana. Di dalam tahap ini kita diajak untuk menjalankan kebajikan dengan penuh perhatian, ketulusan, dan kepedulian. Ketika kita melakukan kebajikan secara fisik, maka harus diimbangi dengan keadaan batin kita ketika melakukannya. Apakah kita membantu sambil mengeluh? Apakah kita merasa diri kita lebih baik dari orang yang kita bantu? Atau kita melakukan dengan penuh kesabaran dan rasa hormat? Perbuatan yang sama dapat menjadi kesempatan dan berkualitas yang berbeda bergantung pada kehendak dan sikap kita ketika melakukannya. Contohnya ketika berdana, saat memberikan makanan atau dana kepada orang yang membutuhkan, batin kita yang dengan penuh bahagia dan sikap menghormati penerima. Jangan sampai perbuatan baik kita membuat orang lain merasa rendah diri karena sudah menerima bantuan dari kita. Sebab kebajikan yang benar, kebajikan yang sejati, itu harus ada penghormatan terhadap semua makhluk. Kita dapat mengingat kembali niat awal kita bahwa tindakan ini dilakukan untuk memberikan manfaat, bukan untuk mendapatkan pengakuan. Dengan demikian, ketika sedang melakukan kebajikan, kita tidak hanya memberikan sesuatu untuk orang lain, tetapi kita melatih batin kita penuh dengan kesabaran, perhatian, dan penghormatan, tanpa merendahkan orang yang menerima kebaikan kita. Kemudian kebahagiaan ketiga harus kita hadirkan setelah kebajikan selesai dilakukan, atau apara-para cetana. Bagian ini menjadi penting karena terkadang justru setelah melakukan kebaikan muncul pikiran-pikiran penyesalan yang akhirnya akan mengurangi nilai dari kebajikan itu sendiri. Misalnya setelah berdana, wah, kita mulai menghitung nih, berapa banyak ya yang tadi saya danakan, berapa ya yang saya keluarkan. Kemudian kita membandingkan pemberian kita dengan pemberian orang lain. Atau kita merasa kecewa karena yang menerima bantuan misalnya tidak mengucapkan terima kasih seperti yang kita mau. Atau misalnya kemudian berpikir, wah seandainya saya tidak memberikan bantuan itu, pasti saya bisa beli hal yang lain. Mengapa saya harus repot bantu kalau akhirnya tidak dihargai? Apabila pikiran seperti ini terus kita pelihara, kebajikan yang telah kita lakukan justru menjadi sumber penyesalan bagi diri sendiri. Oleh karena itu, setelah melakukan kebajikan, Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan batin yang baik. Kita mengenang kembali perbuatan bajik yang kita lakukan dengan penuh kegembiraan, tanpa menjadi sombong atau merasa lebih tinggi daripada orang yang lain. Cukup kita katakan bahwa hari ini saya telah memperoleh kesempatan untuk berbuat baik. Pada akhirnya, berbuat baik bukanlah tentang seberapa besar yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kemauan kita untuk menggunakan apa yang kita miliki bagi kebaikan. Jangan pernah berpikir karena kecil, maka kebajikan itu menjadi tidak berarti. Ada sebuah nasihat indah dalam Dhammapada syair 122. Jangan meremehkan kebajikan dengan berpikir. Kebajikan tidak akan membawa akibat. Bagaikan tempayan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes, demikian pula orang bijaksana memenuhi dirinya dengan kebajikan sedikit demi sedikit. Setetes air mungkin terlihat kecil, tetapi ketika jatuh terus-menerus, setetes demi setetes, tempayan pun akhirnya penuh. Begitu pula dengan kebajikan. Satu senyuman tulus, satu bantuan kecil, satu ucapan baik, satu kesempatan berbagi, jika kita terus melakukannya, semuanya menjadi bagian dari perjalanan membentuk kehidupan yang penuh kebajikan. Ketika kesempatan kecil datang, lakukanlah dengan penuh keyakinan. Berbahagia sebelum melakukan, melakukannya dengan tulus ketika menjalaninya, dan setelah selesai, tidak ada penyesalan. Sebab sekecil apapun, kebajikan tetaplah kebajikan. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Pir.
0: Terima kasih Bu Catur yang sudah bersama para pendengar dalam rangkaian mimbar agama Buddha untuk kesempatan malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Catur.
1: Iya, sehat juga Pak Pian dan teman-teman.
0: Oke. Selamat malam Bu Catur.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini sampai pukul 24. Kini saatnya bagi Anda yang terus menantikan rangkaian acara kami selanjutnya, yaitu Larasan Campur Sari sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya,

0: Lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

nuwun, kula nuwun. Nah, ngatur kesugeng dalu sugeng pinanggih sedaya ingkang dalu menika nyawi JR Cirebon. Terus pundi wartosipun menika nggih kang wonten latah Dermayu. Yang wonten latah Dermayu mugi-mugi sami sehat menika nggih. Sesepun kagem yang sare sak keluarga Bibi Cang bicara ya. Kendal juga mida ngatakan oke kakem sedaya ingkang wonten Dermayu Pak Haji Asrori Yuki. Kendal juga mida ngatakan Pak Haji menika nggih salam katur sedaya keluarga ingkang dalem menika nyawi JR Cirebon ing kiyaran larasem campur sari. Ugi kagem ingkang wonten telatah Cirebon menika nggih sedayanipun monggo sesarengan midhangetaken kiyaran larasem campur sari. Midhangetaken ugi gendhing-gendhing larasem campur sari kanthi paripurna mangke. Mungkin yang tersakar rono setyo ni pun ni kan terlalu menikah nyawi cira cerbon ni. Assalamualaikum kakem Bapak Jayati, kendalu Bapak Jayati. Suka mida ngatakan ni pak ni. Nampak pun apa menikah terlalu menikah ni pak ni. Kau begini biasa istirahat menikah ni. Cara ngan anak leh ni menikah ni. Kui kakem setyo keluarku. Mbak Winnie ni pun menikah ni. Kendalu suka mida ngatakan era di cerbon. Ia kakem apa Bapak Naji, Pak Haji Arsad. Abah Raji Rasiti ini Haji Karman Ki Soyo Abah Gularko Pak Haji Soleh menikangi Imam Besar Masjid Nurul Huda menikangi Gendalu Sugeng Midang Ketakan Ara Cirebon. Mungkin-mungkin sami sehat setiap keluarga Pak Maman Uki, Pak Edi menikangi Kekalipun Pak Edi Gardu, Pak Edi Ayam menikangi Gendalu Sugeng Midang Ketakan menikangi Pak Nge. Bagi sami sehat setuju ini pun lan sami sakit atau minta kita kegiar ngelar sound campur sih mugi-mugi dados sarono setuju ini pun ingat dalam menikahnya wiji era Cirebon.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Bismillah kagem ingkang sampun yang wijir dari Cirebon. Terus pun di wartosipun katus dari menika Mbah Ponijo. Gendalu Mbah suka ngeluk boyok Mbah. Dan nama ngeluk boyok ini nge rawasnya pun nge ngatur ya Mbah. Saya pun nge kenapa nih ini kok rene ya. Oke okay. Sana pun gaya bidang kata Roger pun mereka gaya bah. Saya pun teng kira ngelaras sama campur sari. Kali baru buru makai gaya bah gaya. Kenglo boyok bah gaya. Sina bisa rungan bah. Salam kaya kemingkang. Wanten ten dalam mereka gaya bah gaya. Salam kyu kisah masih sehat setelah ini pun mereka gaya bah gaya. Gaya kyu kakem Mbah Jasrori mereka yang sampun kula senggol mereka gaya. Mereka sampun wah. Bapak Haji Seruan terus Bandun, Bapak Ganawi, Bapak Tul, Mingkang Wonten Blok Rayu Tarapan Barat, Mingkang G, Bapak BPD Ngang Enggal, Mingkang Pak Saroni, Haji Makrus, Mingkang G, Sugeng Dalu Sugeng Midang Ngetaken RR Cirebon, Hingga Rang Laras Mencawur Sari, Kan Tiba Rupura Mangkeh, Mingkang G, Monggo gini-gini Laras Mencawur Sari ini pun, Mingkang Midang Ngetaken RR Cirebon, Mingkang G, Monggo, Mingkang G, oke, matur sepanuhun ingkang saya pindah menikah ke Ibu Sari ngonton ke Dawu menikah ke Ibu Mas terus pun tiba suara saya pun oh oke panggil sebenarnya pun Bu menikah ke terus pun Ibu bagi bisa sehat menikah ke Ibu ke kita menikah ke nonton telepon nikah ke apa ke teleponnya harus di kan buatan oke kalau cek rubin ke kan buatan oke sama sehat menikah Bu salam kagum tuin ke Mas ke Bu salam oke kagum tuin keluarga Ibu Sari ingkang wonten kedawung menika nggih Bu nggih monggo lagu napa nih Mbah sarung bolong nggih kedah menika nggih Mbah Ponijo menika nggih ngapunten sangat menika nggih sarung jagungipun kula sampun nyiapaken menika nggih Mbah kita lu suka midha kita kene arep Cirebon ingkiran nglaras sam campur sari antar dari Cirebon kalau boleh kaki kita lu suka minta katakan Mbah Pon yang wonten dalu menika wonten griya mewah kita lu suka minta katakan moga Mbah

Dah matur sembah nuwun kagem Bapak Andi Ermawan menika nggih. Pak Andi gendalu sugeng widakaken Cirebon Pak Andi nggih. Sugeng istirahat menawi dalu menika nembe kemon istirahat nggih Pak Andi. Kaget kula wah pasti tak panteng jalurnya. Oh nggih monggo Pak Andi nggih. Matur sembah nuwun sanget nika Pak Andi geng dalu sugeng istirahat kemon Pak Andi nggih. Benjang sibuk menika Pak Andi menika nggih. Terus Bandung sangat Pak Andi nyengkuyungi pun ten kiara ngelarasa mencampur sari menika nggih. Ugi kagem Mama Harul dos pundi Mama Harul. Mugi-mugi sami sehat kalian ayang embeb pun ayang embebe ngene kan nggih. Geng dalu sugih mendeng ngataken Mama Harul nggih. Lan sami mugi-mugi sami sehat sedaya keluarga nggih. Menika spesial kagem Bapak Andi Armawan menika gendingi pun menika nggih. Spesial kagem Bapak Andi Armawan menika nggih. Ingkang dalu menika nyawiji era Cirebon menika nggih. Wah, suatu kehormatan banget menika nggih. Diwirengaken Bapak Andi Armawan menika. Kendalu sugeng midhangetaken Pak Andi monggo menika. Gendingi menawi dangdutane menika napa nggih? Kemutan gadis atau janda nih kan, nawi versi versi campur sari ini pun nama ini pun kempling nih kan ya. Monggo Pak Andi, geng dalu suka mitakan mangke kalau kelasnya akan bangun itu pun Mama Arul nih kan ya.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

Ketika ini pun apa kenyataan ini pun mereka lagi kalau lagi menawi biasa ini pun jam kali las mereka lah budal saking RRI gitu ya. Terus pas kelarasan motor mboten enten bensin lah muter lah ya nilari bensin nilalah kok ya apa bahan bakar BBM sedang dalam pengiriman. Meniku mboten sak tunggal namung setunggal SPBU nanging nggih kathah. Napa ngedok kompak nggih dong jika mangkale las niku mboten wonten kiriman apa pun telas ngoten nggih. Nah, enjingipun jam nggih jam 6 apa jam setengah 6 ngoten nggih. Biasanya pun lak pun keisi ta. Malah pinten-pinten dinten menika mboten ketemu malih ana bensin menika nggih terpaksa. Roda dua ini pun nge, rati-rati ngirit nih. Nong ini tapi ya mas, apa di setengah dorong? Lah iya nek pen ngirit di setengah dorong. Tapi ya meneh, walau wong

pengurusan ni kan nggih ngendikane pun ngaten nggih moga ngendikane pun san iki doane ampuh banget iki sing sadian bensin eceran mung kali 10.000 biasanya pun lah opo ora dilirik saniki dilirik ta percanten to ya hikmah pun mereka lah menawi jenengan boten kisi Pertalite to ya napa langsung Pertamax napa Pertamax turbo saya itu nih kayak ngomong lagi ngerasa kayak Pertamax saniki 16.000 kan nah, biasanya mau ngerolas ewu ya saniki ya saniki 16.000 mundur alon-alon asal kelakon mundur bener orang geblak maksudnya ngatain kayak oke yang baru katang sih ini kok kayak apa kayak bahasan ini bebasan ini ini kok kayak mengkali liter ini kan 3 liter lah ya motor bebek ini kan motor bebek Supra ini kan 3 liter anak yang ngantri nih ya Allah ya Rabbi enjing siang sonten dalu jam pituannya pasti wonten menuju kalilas pun buatan wonten oke sing sabar sing sabar ya motor motor harus sabar ini ya biasanya saat ini bensin acara tetap selaku masya Allah ini kayak sepeda sepeda mali menikah kayak kenapa ngentikan ini pun rencang ustad ngotot nih kumas gara-gara ini kenapa putih ini oh ini gimana ya gara-gara ini dungan ini pun poro ingat satian bensin acara nih kayak diijabah terus kata pun ketimbangan yang ngantri pun betul nomor apa ikhlas kali las ibu seliter.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pertalite kula malah WA. Yo nek nek Pertalite sing anu ya sing enak wae Mas. Iya sing enak wae to ya. Wong enak ya Pertalite mampu nih Pertalite. Nah, tugas liter 0 liter ya ora apa-apa nek pertama kaya. Nek sampai puluhan liter sampai 30 liter je. Oh, lebih ya. Ya wis, luyane iso nggo tuku es teh pirang dino. Gitu. Matur suwun Mas Harun ning wonten jagan asem menika nggih. Oke, sehat Mas Harun ya. Rasa mikiri anu BBM Mas. Lho kok dipikiri lho BBM kok ora dipikiri ya. Ya ora dipikiri lah piye nek numpak motor kosongan apa diisi banyu ya. Ya iya tuh ya kedah dipikir ke ya enggak ya nerena ya kuwi paling ya neng bensin eceran ngono wae itu ya hitung-hitung ya ngekai rezeki sing bapak atau ibu ingkang wonten apa sing satian bensin eceran ibu ge. Oh iya tuh bu. Saya itu malah bapak agar ibu sing satian bensin eceran malah saniki sakit tersenyum wae ya. Lah niku wis pindah timbangane panas-panasan nggih, timbangane sampai keling awak kula nggih. Sampai tambah gosong nek. Ya jam 10 jam 11 ngantrine pol-pole ngene iki. Ya tempu di mawon niku. Bapak bensin cobi mang anu mang cek riyen nggih nggih. Pokoke jam 06.30 setengah 07 niku pasokan bensin pun nembe dugi kadang-kadang di jam songo nembe dugi ini kan ya BBM dalam pengiriman BBM dalam pengiriman sengono ya. Oke berita gendalu berita suka midang katakan arah Cirebon nih kang ibu ya salam kang sudah keluar ke nonton baru ibu ya ini kan ya ingat dalam mereka nyanyi Cirebon pokoknya gending-gending pun manut Mas Pian maun lah ya. Seneng nek duwe apa nggih nek duwe si. Oh nggih lah nggih ngimpi. Oh iya nggih siap. Oh iya pokoknya nggih langgam ngimpi cobi nggih seripat seripit ngoten nggih langgam ngimpi lu malah ngendi ngimpi ngimpi ngimpi. Ah, ya iki lah. Iki wae sing saking Sanggabuana. Gitu. Terbarun Burutno, ya wonten Peru mereka ki mangga Burutno gedingipun langgam ngimpi. Ya mereka make kalon sing aget gedhing-gedhing kang padhe kabar semenika ganti bar puno make tabus sedoso. Dal
1: awang.
0: Sajegi ya sajegi. Materi. Ai apa iki? La la la. Eh, kudu iki. Tapi iki sing enak iki. Monggo protes yo. Kali bareng menomake, tawis to sok dikake. King dalu ibarat pindah male.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mayu menikawan tersebut sangat masan serangan pun ingkiar ngelaras sama campur sari menikawan masan ini lagu ini pun wuh cucak lu lu cucak ya weh tak puter ke ya mas ya sekedap ya mas ya bentar ya nanti tak puter ke saking Didi Gempot. Oke lah kalau begitu kita puterin permintaan lagu dari Mas Ardiansa yang request lagu Cucak Roh

kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

0: berangkat kuliah dulu ya, Bu.
1: Oh iya, gimana skripsi Muna?
0: Beres, Bu. Tinggal nunggu sidang kok. Insya Allah bisa masuk wisuda tahun ini, Bu.
1: Alhamdulillah. Semoga lancar ya, Nak. Hati-hati di jalan.
0: Amin, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Astrid, kamu belum pamitan sama ayah.
0: Ah, Ibu. Buru-buru, Bu.
1: Astrid, kamu gak boleh begitu, Nak. Walau bagaimanapun, dia itu ayahmu. Sana, pamit dulu sebentar.
0: Iya, Bu. Ya, Astrid berangkat dulu ya.
2: Iya, Nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Namaku Astrid. Aku adalah mahasiswi Fakultas Hukum di salah satu universitas di kota kelahiranku, Cirebon. Tadi itu ayahku. Aku memang terlihat lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Entah kenapa, agak susah sepertinya aku membangun kedekatan dengan ayah. Padahal, banyak orang bilang kalau anak perempuan biasanya lebih dekat dengan ayahnya. Ternyata bagiku tidak.
4: Gak kerasa ya, hampir 4 tahun kita bareng-bareng gini.
0: Iya, tiba-tiba kita udah lulus aja ya.
4: Gak kebayang ya, kita nanti bisa hidup bersama. Kamu beneran kan mau sama aku?
0: Don, nanti kita lulus aja dulu, baru bahas kesana. Lagian kita harus kerja dulu kan?
4: Ya itu pasti, Trit. Nanti kita kan wisuda. Kamu bakal ketemu sama mama aku. Gimana ayah kamu? Bakal ngeteng-ngeteng gak?
0: Gak tahu nih, Don. Aku bingung bilangnya. Ibu pasti bakal gak setuju kalau ngelarang ayah ikut wisuda.
4: Gimana ya, Trit? Kamu tahu kan sifat mamaku? Dia tuh keras. Pasti dia gak setuju sama hubungan kita kalau aku menikah dengan gadis yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Dan
0: apa? Mamamu gak setuju kalau kamu menikah dengan gadis yang ayahnya?
4: Sudah. Mungkin kita bahas hal ini lain waktu. Aku cuma ingin kita berdua bisa bersama.
0: Aku paham, Don. Tapi kamu juga harus paham posisi aku. Aku sendiri tuh bingung.
3: Perempuan mana yang tidak tertarik sama Doni? Mahasiswa yang pintar, aktif dan tampan. Aku sedikit bangga karena dari sekian mahasiswi perempuan yang cantik dan kaya raya itu, dia lebih memilih aku yang hanya perempuan sederhana. Sebelumnya, hubunganku dengan Doni baik-baik saja.

0: Astrid. Astrid.
1: Eh, iya Bu.
0: Akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu banyak murung. Bukannya senang karena sebentar lagi diwisuda, malah kayak orang bingung gitu sih.
1: Masa sih Bu? Kayak biasa aja.
0: Ibu cuma pesan, kamu sudah dewasa, bukan anak kecil lagi.
1: Iya Bu.
0: Orang tuamu memang bukan orang yang berpendidikan tinggi dan tidak memiliki apa-apa. Tapi bukan berarti kami tidak peduli dengan masa depanmu, Astrid. Ibu dan ayah tetap berjuang agar kamu menjadi gadis yang kuat menghadapi persoalan hidup. Ingat, pendidikan itu bukan sekedar selembar ijazah, Astrid. Tapi bagaimana kamu, anak sematawayang kami, bisa memiliki bekal dalam menjalani kehidupan yang serba keras ini, Astrid.
1: Bu, insya Allah Astrid gak akan mengecewakan ibu. Astrid akan mencari pekerjaan dan akan membahagiakan ibu.
0: Anakku, kenapa kamu selalu

0: Setiap kita bahas masa depanmu, apa kamu tidak menganggap kehadiran ayah? Padahal dia sayang sekali sama kamu, Astrid. Astrid,
1: maaf Bu, Astrid tumpa. Astrid ada keperluan dulu di luar.
0: Astrid,
1: assalamualaikum.
0: Astrid, ibu belum selesai bicara, Nak. Astrid.
2: Aku selalu tidak sanggup kalau membahas ayah. Aku sadar selama hidupku ayah tidak pernah marah atau melukaiku. Jangankan marah, bertegur sapa pun jarang. Agak sulit menerima keberadaannya. Aku dilema. Apa jadinya ya kalau ayahku datang ke acara wisudaku? Bagaimana tanggapan teman-temanku? Sementara selama ini aku merahasiakan keberadaan ayahku. Lalu bagaimana dengan Doni? Apalagi dengan mamahnya yang selalu perfeksionis. Sampai tiba waktunya, aku tak sengaja mendengar perbincangan ayah dan ibu.
3: Sudahlah Bu, gak usah terlalu memikirkan ayah. Yang perlu kita pikirkan adalah masa depan anak kita.
0: Bukan begini caranya, ayah. Ibu gak mau punya anak yang durhaka sama orang tua.
3: Sudah, Bu. Ayah tidak mau merusak kebahagiaan anak satu-satunya.
0: Ibu gak tahu, ayah, apa yang merusak pikiran Astrid. Pokoknya, ibu gak akan ikut menghadiri wisuda Astrid kalau ayah gak ikut.
3: Ayah percaya, Astrid adalah gadis yang sangat cerdas. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Astrid itu gadis yang bertanggung jawab, Bu. Buktinya, dia bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ayah bangga, Bu. Astrid pasti akan jadi orang, Bu.
0: Ibu gak peduli dia nanti akan jadi apa. Ibu hanya ingin Astrid jadi orang yang baik, ayah. Orang yang bisa menghormati orang tuanya. Jadi orang yang tahu caranya berterima kasih pada orang yang benar-benar memperjuangkan hidupnya seperti ayah.
3: Bu,
0: ibu gak bisa ya. Ibu gak tega. Ibu tahu betul gimana perjuangan ayah menghidupi kita di tengah keterbatasan ayah. Ayah ingat, kita sering tidak makan seharian. Bahkan ayah sering makan dari sisa nasi Astrid, hanya agar dia bisa makan enak dan bisa jajan di sekolah.
3: Ayah ikhlas, Bu. Pergilah, dampingi anak kita.
0: Ibu gak bisa, ayah. Ibu gak bisa. Maafkan ibu. Maafkan Astrid, ayah. Ibu sudah mencoba untuk memberinya pengertian. Ibu merasa gagal mendidik anak, ayah.
3: Sudah, Bu. Besok pergilah. Tenang saja. Ayah diam-diam akan melihat hari bahagianya dan memberinya doa dari kejauhan.
0: Maafkan ibu. Maafkan ayah.

apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku memang anak yang gak tahu diri. Bertahun-tahun aku memperlakukan orang yang sudah merelakan segala-galanya demi aku, tapi aku malah membalasnya dengan tidak manusiawi. Entah apa yang merasukiku sehingga aku tega mencampakannya hanya demi ingin dipandang baik oleh orang-orang yang 1 tahun 2 tahun aku kenal. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu.

0: Galih Zulkarnain, Sarjana Hukum. Astrid Yuningsih, Sarjana Hukum. Patricia Gabriela, Sarjana Hukum. Martono Iskandar, Sarjana Hukum.
1: Maria Ibu, anakku, selamat ya nak. Semoga kamu sukses nak. Iya Bu, terima kasih. Ini semua berkat Ibu.
2: Ibu Astrid, mau kemana nak?
1: Ayah Bu, ada ayah di sana. Ayah,
2: Astrid, tunggu.
1: Ayah, ayah di sini.
3: Maafkan ayah anakku. Ayah pulang sekarang. Iya ayah pulang.
2: Ayah tunggu.
3: Ayah hanya ingin melihat kamu wisuda nak. Maaf, ayah sudah merusak kebahagiaanmu nak. Ayah pulang sekarang.
1: Jangan pergi ayah.
4: Astrid.
1: Doni, Rati.
2: Itu siapa ya?
1: Yang mana? Bapak ini.
2: Iya.
1: Kebetulan kalian kumpul. Aku mau kasih tahu ke kalian.
5: Astrid,
1: kalian lihat laki-laki tua ini yang terlihat lusuh dan kotor. Kalian lihat bapak tua yang memakai tongkat ini. Bapak tua yang tidak memiliki kaki kanan ini. Dia adalah ayahku. Dia yang sudah membesarkanku, menyekolahkanku.
2: Astrid,
1: kenapa? Kaget. Dia ayahku yang sudah aku sia-siakan dan aku rahasiakan.
2: Kenapa kamu rahasiakan, Astrid?
1: Karena kalian semua. Karena kalian selalu membahas tentang kesempurnaan, Rati. Itu yang membuat aku jadi kilaf. Tapi itu bukan salah kalian. Ini murni kesalahan aku. Dan kamu, Doni. Kamu dan orang tuamu gak suka kan aku punya ayah yang seperti ini? Maaf, Doni. Aku lebih memilih ayahku daripada kamu yang baru aku kenal. Kamu pikir kamu siapa, Don? Sampai-sampai aku harus buang ayahku hanya untuk mendapatkan laki-laki yang tidak berperasaan seperti kamu.
2: Sudah, Astrid.
1: Ayah, maafkan Astrid. Astrid kilaf. Terlalu lama Astrid membuat ayah sedih. Terlalu lama Astrid membuat ayah terluka. Astrid terima bagaimanapun kondisi ayah. Seperti halnya ayah yang mau menerima kekurangan Astrid.
3: Astrid anakku.
1: Ayah, maafin Astrid.
3: Iya nak. Jangan bersedih nak.
1: Maafin Astrid.

Kisah ini membuatku sadar kenapa aku harus mengejar kesempurnaan kalau dengan kesederhanaan saja bisa membuatku bahagia. Sayang, anakku, jadilah laki-laki yang tumbuh kuat dan bertanggung jawab seperti almarhum kakekmu ya nak. Doakan juga ayahmu agar dia mendapat kebahagiaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Doni, kau akan menyesal meninggalkan kami.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, masih terus Anda simak rangkaian Cirebon malam ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mendengar agak usia dan informasi tidak akan bersama Anda hingga nanti pukul 11 ataupun pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum pukul ataupun pukul 23 nanti Anda akan melaju dalam perputaran waktu kita di rangkaian Just Music untuk mendengar. Dan ragam musik informasi pun akan kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana malam hari ini mendengar. Satu informasi dari antaranews.com dikabarkan bahwa terkait dengan perpanjangan waktu operasi SAR terhadap KM ataupun korban KM Virgo dinyatakan 7 hari bertambah turun mendengar. Nah, dari antaranews.com dikabarkan turun mendengar terkait dengan perpanjangan waktu untuk mencari korban seriang ataupun korban dari KM Virgo selama 7 hari mendengar. Dan Basarnas kembali memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 selama 7 hari ke depan. Setelah pencarian memasuki hari ke-14, menyusul perpanjangan 7 hari sebelumnya sejak operasi dimulai saat kecelakaan pada hari Minggu tanggal 13 September kemarin mendengar. Ya, dan ini terkait dengan hingga hari ke-14 operasi SAR pukul 20 WITA, Basarnas mengkonfirmasi sebanyak 172 korban telah ditemukan, terdiri dari 108 orang selamat, 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban masih dalam proses pencarian dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, pada satu informasi dari rri.co.id, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud meresmikan Museum Bing Slamet di Jakarta pada hari ini, terdengar. Dan bertepatan dengan peringatan hari lahirnya, peresmian museum tersebut sekaligus memperingati Hari Komedi Nasional sebagai momentum mengenang kiprah Bing Slamet dalam dunia hiburan Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai tata pamer museum menggambarkan perjalanan Bing Slamet sebagai seniman multi talenta Indonesia. Perjalanan tersebut mencakup kiprahnya sebagai pencipta lagu, penyanyi, aktor sekaligus komedian yang turut mewarnai perkembangan kebudayaan di Indonesia. Kementerian ataupun Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengatakan nama Bing Slamet berkaitan dengan karakter suara baritonnya yang mirip dengan penyanyi ternama Indonesia Sam Saimun. Menurutnya, perjalanan Bing Slamet dalam musik dan komedi menunjukkan kiprah panjang yang turut memperkaya perkembangan seni nasional Indonesia.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Oppa, kiyongna? Oppa keten, irong pyeonggyeong, majimakuro boko sipdago hetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa opsi mot sara. Oppado jal aljana. Oppa donaji ma, eung? Nah, 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠. 아직도 안 그러면 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Sebenarnya satu informasi terakhir terkait dengan layanan publik dan Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas segera menerapkan dan memperlakukan digitalisasi penuh 100% pada 470 jenis layanan publik di kementerian tersebut mulai 1 Oktober 2026. Dan ini merupakan bentuk efisiensi termasuk memangkas pelayanan manual berbasis kertas atau paperless di Kementerian Hukum. Dan menurutnya di Kementerian Hukum saat ini tidak boleh ada lagi menerima permohonan layanan publik maupun dokumen fisik dalam bentuk kertas. Ia mengatakan efisiensi yang didapatkan dari penghapusan kertas dan alat tulis ATK sangat signifikan. Kebijakan paperless ini juga diterapkan proses harmonisasi serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari pemerintah daerah seperti dokumen rancangan dari wali kota, bupati hingga gubernur yang kini diwajibkan dalam bentuk soft copy.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar usah sudah, saya Pian Awasa menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Di kesempatan edisi hari ini, di hari Minggu, tanggal 27 September 2026. Saya undur diri pendengar, sampai jumpa. Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari Minggu tanggal 27 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8 dan 89,1 MHz. Jalan Berjalan dari Sono Bebas, akhirnya kami undur diri. Terima kasih atas kerusuhan Anda mendengar. Terima kasih dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam. Hari Senin tanggal 28 bulan September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menghadapi hari ini. Senin 28 September 2026 bersama saya Rina Agustini menemani pagi Anda di Cirebon pagi ini. Serangkaian acara telah kami siapkan, diantaranya Mutiara Pagi, Berita Daerah Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Dialog Cirebon Menyapa berlangsung pada pukul 8 dan Halo RRI hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema Alamat Keluarga Selamat dan Bahagia Dunia Akhirat.
1: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk edisi Senin 28 September 2026 bersama Kiai Haji Aminuddin dengan tema Alamat Keluarga Selamat dan Bahagia Dunia Akhirat. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini sudah tersambung melalui line telepon. Langsung saja Rina akan sapa. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Kiai pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat dan baik. Pendengar, siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda nanti yang ingin bertanya kepada Pak Kiai boleh ya, melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259. Tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Aminuddin, yaitu tentang alamat keluarga selamat dan bahagia dunia akhirat. Mangga Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatauhu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, atau pemirsa YouTube RRI Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Judul pada pagi ini atau Mutiara Pagi Senin tanggal 28 September ya, tentang alamat bahagia selamat dunia akhirat sebuah keluarga. Setiap manusia akan mendambakan, menginginkan kehidupan bahagia. Bukan saja bahagia, tapi selamat gitu ya. Karena ada orang bahagia tapi tidak selamat. Maka ini judulnya bahagia dan selamat gitu ya. Dan orang-orang yang normal tentunya semua sama gitu ya. Kita hidup ini semua sama, ingin bahagia dan juga selamat gitu ya. Bahagia saja tidak selamat juga kurang. Selamat saja tapi tidak bahagia ya juga kurang. Jadi dua-duanya gitu ya. Ingin bahagia juga ingin selamat. Sebuah keluarga itu sebenarnya sama juga seperti negara gitu ya. Kalau kita punya keluarga berarti kita punya negara gitu ya. Negara kecil gitu ya. Yang dipimpin oleh presiden. Presidennya siapa? Ya bapaknya itu. Wakilnya siapa? Ya ibunya itu. Anak-anaknya sebagai rakyat. Maka sebuah keluarga kalau ingin sukses, bahagia dunia akhirat, harus punya planning, harus punya cita-cita, harus punya rencana gitu ya. Rencananya apa nih keluarga ini nih? Nah, oleh karena itu disinilah ya pentingnya ngaji. Supaya keluarga kita ini bahagia, selamat, dunia akhirat, maka harus punya rencana gitu. Jangan sampai punya anak banyak, gak ada rencana. Gak ada yang bisa. Gak ada yang diharapkan masa depannya apa gitu loh. Maka sebuah keluarga, terutama seorang bapak ya, itu harus punya cita-cita. Anaknya ini mau dijadikan apa, mau kemana gitu loh. misalnya ada anaknya 10 gitu, yang satu jadi PNI, yang satu jadi polisi, yang satu jadi petani, yang satu jadi kiai, yang satunya jadi pengusaha. Wah, itu namanya rencana gitu ya. Dan itu harus diprogram dari mulai anak kita belum lahir. Nah, itu ciri keluarga yang modern, keluarga yang punya masa depan gitu ya. Oleh karena itu ada sebuah kalimat ya, atau sebuah kata-kata bahasa Arab, peribahasa Arab, sebaik-baik bekal kepada anak-anak kita itu adalah 4 perkara ya. Yang pertama, anak-anak kita dibekali dengan iman, iman yang kuat ini ya. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akhlak. Yang keempat, Al-Quran. Nah, ketika orang tua kita sudah membekali 4 perkara ini, insya Allah akan terbentuklah keluarga bahagia dan selamat dunia akhirat. Karena dengan iman, anak-anak kita menjadi aman. Ya, anak-anak kita kerja di mana saja, yang penting imannya kuat. Ya, kalau orangnya imannya nggak kuat, kerja di Indonesia saja ya tergoda. Apalagi zaman sekarang ini yang namanya kehidupan, ya, yang namanya kehidupan dunia ini sekarang sudah nggak nyaman gitu ya bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, iman inilah sterilnya. Iman inilah sebagai bentengnya gitu ya. Nah, iman itu adanya di mana? Adanya di pondok pesantren. Maka ketika orang tua kita ingin anaknya selamat, masukkan ke pondok pesantren. Karena di situ pondok pesantren akan diajar tentang keimanan kita kepada Allah. Dan bukan saja secara harfiah ya, tetapi akan mendapatkan ilmu secara dalam bagaimana iman kita kepada Allah. Secara dalil hadisnya, dalil Qur'annya, dalil naklinya, dalil aklinya, sehingga anak-anaknya tumbuh dengan keimanan yang kuat. Ini penting sekali ya. Makanya santri itu, alhamdulillah kalau orang sudah jadi santri, asal benar-benar pesantren, hidup jadi apa saja insya Allah akan manfaat gitu ya. Insya Allah akan bisa membahagiakan. Jadi santri itu ibaratnya tawon. Diam di mana saja dia mengeluarkan madu gitu loh. Tapi ingat, kalau diganggu, waduh, ada antuknya, ini bahaya gitu ya. Maka kalau ada kiai, ada santri, jangan diganggu. Kalau diganggu, waduh, keluar antuknya, bahaya itu. Tapi kalau diambil sari madunya, luar biasa. Nah, oleh karena itu, seorang, sebuah keluarga, maka bapaknya harus punya cita-cita. Bagaimana anaknya dibawa kemana gitu loh ya. Jadi yang pertama, perkuat dengan iman. Yang kedua, apa itu? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini penting. Sekolah yang luhur, ilmu pengetahuan yang dalam. Kenapa? Karena nanti suatu ketika anak ini sudah mandiri, punya istri, dia punya pengalaman-pengalaman tentang keduniaan. Mau jadi apa saja bisa. Pengusaha, ada ilmunya. Mau jadi pegawai negeri, ada punya ijazah. Mau jadi polisi, bisa. Mau jadi kiai, bisa. Nah, sehingga anak ini punya masa depan gitu loh, yang nggak pusing mikirin masa depan. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan oleh orang tua. Ya itulah penting daripada sebuah keluarga, pemimpinnya, bapaknya, itu harus bisa mengarahkan anaknya gitu loh. Kenapa? Karena hidup ini bukan sehari dua hari. Ada masa-masanya menjadi masih masa anak-anak ditanggung oleh orang tua. Masa sendiri. Ketika punya istri, ketika punya suami, ketika punya anak-anak, ketika punya kehidupan baru, otomatis anak ini harus mandiri, gitu loh ya. Oleh karena itu, sebaik-baik bekal bagi orang tua kepada anaknya adalah 4 hal tadi. Iman, ilmu, akhlak. Nah, ini akhlak ya. Akhlak juga penting, anak-anak kita juga harus punya akhlak. Akhlak itu standarnya apa? Standarnya ya Al-Quran juga, gitu loh ya. Karena akhlak itu ya, akhlak Nabi ya Al-Quran itu. Beda dengan etik, kode etik, atau budaya, atau juga adab gitu ya. Nah, ini budaya, seperti kita hidup di lingkungan orang Sunda, beda dengan orang Jawa, beda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu namanya adab, bukan akhlak. Kalau akhlak itu ya, yang terbentuk dari Al-Quran itu namanya akhlak. anak-anak kita rajin mengaji, rajin berjamaah, itu ya, berbakti kepada orang kedua orang tua, itu namanya akhlak gitu. Oke, kemudian yang keempat, Al-Quran. Kenapa? Kalau bisa anak-anak kita suruh hafal Quran. Karena dengan Al-Quran ini, anak-anak kita bisa terselamatkan dari dunia sampai akhirat. Kenapa? Di dunia akan diperhatikan oleh Allah. Karena setiap hari baca Quran. Dengan Quran itu dia akan menolong dirinya. Dan di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Bahkan orang yang hafal Quran bisa mengangkat keluarganya sampai 7 turunan. Nah, itu di antara program-program supaya kita, keluarga kita menjadi keluarga sakinah, menjadi keluarga yang selamat dunia sampai akhirat. Kemudian di sini saya mengambil satu hadis ya dari kitab Mukhtarul Hadis. Dari kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah di sini ada juga Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara tanda-tanda keluarga itu bahagia, keluarga itu selamat gitu ya. Antakuna zaujatu sholihatan, yang pertama andaknya istrinya sholihah gitu ya. Nah ini jadi sebuah keluarga itu sukses atau tidaknya ya itu tergantung istri sholihah. Misalnya suaminya pinter lur duit, pinter kerja, tapi kalau istrinya nggak sholihah, wah entok terus jalan-jalan. Jalan-jalan baik, COD, baju terus, sepurang-purang gak tukup baik bajunya, sampai numpuk ruang lemari, masih dibeli saja terus. Ya, buang-buang duit, apalagi barang merah, barang putih. Nah itulah, ya jadi istri yang soleh itu sebagai syarat kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Nah seperti apa sih istri yang soleh itu? Dalam Al-Quran disebutkan fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Istri yang soleh itu adalah qanitat. Apa itu? Istri yang ahli ibadah ya dan taat kepada suami. Udah itu dua saja. Kemudian hafizatun lil ghaib, menjaga diri ketika suami tidak ada. Itu wanita soleh. Wanita yang solehah itu harus terbentuk dengan ilmu pengetahuan agama. Tanpa terbentuk oleh ilmu, maka solihahnya hanya karena uang saja. Ada satu keluarga, ya, keluarga selebriti gitu loh. Dia nikah gitu ya, nikah dengan orang kaya gitu. Pas orang kayanya nih kiai gitu, ustad lah, nikah dengan ustad. Itu istrinya itu yang walaupun dari seribu itu dia rajin gak pakai jilbab, nurut ke kemana aja, ngaji, ikut dan lain sebagainya. Pas ketika suaminya bangkrut, ya namanya manusia ini kan tidak mulus semua. Tidak mulus terus, ada bangkrutnya gitu loh. Bukan bangkrut lah, cukup bukan ngomongan begitu. Akhirnya si istrinya minta cerai. Dia keluar gak pakai jilbab, oh berarti ini solihahnya. Bukan karena Allah, bukan karena ilmu. Tapi dia karena uangnya suaminya waktu itu masih kandel. Nah, oleh karena itu, istri solihah harus terbentuk di dalam dunia pendidikan. Ya kan? Maka penting juga kalau kita punya anak istri, masukkan ke pondok pesantren, dan pesantrennya juga yang benar. Sekarang punya pondok-pondok pesantren yang mewah, mahal, tapi di dalamnya pelajarannya hanya joget-joget saja gitu ya. Maka carilah pondok pesantren yang di dalamnya ada pengajian, kitab kuning, ada tadabur alam, ada bimbingan sholat tahajud, puasa Senin Kamis. Nah itulah yang akan membentuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua, auladuhu abroron. Anak-anaknya soleh, abror. Abror itu bahasa, abror itu jamak taksir ya, asal kata dari birun. Apa itu? Birrul walidain. Anak-anak yang abror itu apa? Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini akan membahagiakan sebuah keluarga. Istrinya solihah, anak-anaknya juga abror. Nah untuk mendapatkan anak-anak yang abror juga tidak mungkin tanpa ilmu. Maka harus dengan ilmu pengetahuan agama juga. Beri anak-anak kita hormat kepada kedua orang tua, ilmu tentang surga neraka, tentang akhlak, tentang masa depan gitu loh ya. Bagaimana dosanya orang melanggar kepada orang tua, bagaimana caranya mendidik nanti kalau punya istri gitu ya, tanggung jawab pribadi kepada Allah, hablum minallah hablum minannas. Maka ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan soliha, anak-anak kita supaya menjadi punya masa depan yang cerah, tidak cukup dengan diberi makan dan minum, tetapi pendidikan, itulah pendidikan-pendidikan yang akan menentukan anak-anak kita masa depan. Kemudian yang selanjutnya nomor 3, apa itu? Wahulatuhu sholihin, teman-temannya pada soleh. Nah ini teman juga penting gitu ya. Kalau anak kalau punya soleh, saudaranya soleh, teman-temannya, sahabatnya bagus soleh-soleh. Ya, yang namanya soleh itu apa? Punya ilmu sedikit tapi diamalkan. Punya teman gak pernah bohong, gak pernah nipu gitu ya, malah membantu, saling membantu. Eh, saya sedang gak punya uang, pinjam, pinjam. Eh, saya sedang bisnis, lu butuh modal. Ada nih saya modal. Tetapi jujur gitu, modalnya digolang terus ada untungnya. Jangan modalnya diambil, untungnya gak ada, modalnya gak ada. Ah, berarti itu bukan soleh ya. Itu teman yang munafik. Makanya di sini sahabat-sahabatnya yang solih, teman-temannya yang solihin, gitu ya. Kemudian yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi. Sebuah keluarga itu hendaknya rizkinya dari negaranya sendiri. Itu loh ya. Percuma punya punya duit uwai bagus, istri ning Arab, istri ning Singapura, umai bagus, suaminya gak ada temannya, istrinya di Singapura, bagaimana mau bahagia istrinya di Singapura? Tuh, maka hendaklah para kaum wanita, para kaum suami, kalau punya istri tuh gak usah kerja di Arab, gak usah kerja di Singapura, cari di Indonesia. Kecuali berangkat semua, suami istri berangkat, gak apa-apa. Tapi kalau salah satunya hanya saja yang berangkat, ini tandanya malah petaka. Tidak akan bahagia. Kenapa? Karena uang itu tidak segalanya. Bahagia itu tumbuh dari negeri kita sendiri itu. Biar penghasilannya sehari cuma 200 ribu, sehari cuma 200 ribu, bisa dimakan dengan anak istri, kumpul. Ya dah. Tapi kalau di Singapura aja sehari ini bisa 1 juta. Ya tapi kan ongkos hidupnya lebih besar di sananya itu. Ya, kalau kita dihidup di Indonesia, misalnya di Jakarta, kerjanya di Bandung, kan masih Indonesia, masih bisa ketemu. Nah itu, maka usahakan ya, sebuah keluarga itu kalau ingin bahagia, hidupnya, kerjanya cuk di Indonesia. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Dan mangga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui live chat di kanal YouTube kami. Ada Ibu Indra Budewati, alhamdulillah selalu menyimak, dan juga ada Pak Sumadi, alhamdulillah selalu masih disukani nikmat sehat walafiat dan sagat hadir menyimak tausiah saking geria Pak Kiai kesuwun pencerahane. Baik, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Iya, Ibu Reni di Plumbon, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik, sehat baik. Mbak Rina, sebaiknya di mana Mbak Rina? Sehat sekali ya.
0: Alhamdulillah sehat bersama kru di pagi hari ini.
2: Iya, semua dengan krunya semoga selalu sehat.
0: Amin amin.
2: Pak Kiai, assalamualaikum.
0: Ya, Pak Kiai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin bertanya Pak Kiai.
1: Ya, idealnya boleh,
2: memang
1: boleh
2: seperti itu ya. Keluarga yang apa alamatnya atau ciri-ciri yang akan bahagia selamat itu seperti yang diuraikan oleh Pak Kiai tadi. Yeah. Tetapi ada kiranya orang yang misalnya ibunya baik, suaminya tidak baik, tukang mabok, tukang apa. Nah, kemudian sebaliknya seperti itu. Nah, ini di zaman Nabi dahulu mungkin ada contoh seperti kayak Fir'aun itu suaminya atau ayahnya tidak baik tapi istrinya baik. Kemudian mungkin Nabi, siapa lagi, Nabi Lut gitu ya, apa namanya, putranya sehingga ikut-ikut kepada ibunya yang tidak baik. Nah, contoh-contoh yang lainnya mungkin di zaman Nabi juga ada ya, yang mungkin tidak ideal, tidak semuanya ayahnya baik, istrinya baik sehingga putranya baik. Nah, ada contoh-contoh yang kurang baiknya. Nah, mohon penjelasannya mungkin, sehingga kita umatnya ingin meniru yang idealnya mungkin harus seperti apa, selain dipesantrenkan, selain diberikan pendidikan agama yang baik atau disekolahkan ke sekolah yang berkualitas begitu. Itu aja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni yang ada di Plumbon, terima kasih sudah bergabung melalui telepon dan minta dijelasin ya bagaimana semestinya. Dan memang pada zaman Nabi juga ada beberapa cerita-cerita ya, Pak Ustadz, di mana istri dan juga suami ataupun zaman Nabi dahulu, apa yang bisa menjadi pelajaran ya bagi kita di zaman sekarang ini. Mangga Pak Ustadz.
1: Ya, sebenarnya ujian hidup itu lebih berat zaman dulu ya. Seperti Siti Masito, cobaannya kan dimasukkan ke dalam air panas, tapi dia tetap imannya itu. Betul tidak? Yeah. Iya, zaman sekarang kan nggak sampai seperti itu. Siti Asia dicoba oleh Allah punya suami Fir'aun gitu loh ya. Tapi bertahan demi iman itu ya. Ketika itu kan Nabi Musa memamerkan daripada mukjizatnya, tongkat jadi ular gitu loh. Kemudian tongkatnya ya, ularnya itu makan ularnya Fir'aun. Disitulah ada mukjizat. Dia percaya langsung iman kepada Allah gitu ya. Amantu bi Rabbi Musa, kan gitu kata Siti Asiyah. Kemudian dijaga oleh Allah gitu. Keimanannya dijaga oleh Allah. Nah, tetapi kan berat banget itu ujiannya Siti Asia itu. Ketika ketahuan dia iman kepada Allah, kan mau di ranjam itu ya, mau dibunuh kan gitu. Nah, kalau kita zaman sekarang tidak seperti itu godaannya, ya Allah, paling beli dia duit, beli dia beras, ya wajar lah gitu. Oh, zaman dulu mah godaan tuh nyawa kan gitu ya. Ada di dalam surat Al-Maryam itu, wa idh qalat imratu fir'aun ya rabbi ibni li baitan fil jannah gitu ya. Ketika istrinya Fir'aun itu disiksa, mau dibunuh gitu ya, bahkan ditaruh di terik matahari yang panas gitu ya. Dia berdoa kepada Allah, wa qalat imratu fir'aun rabbi ibni li fil jannah baitan fil jannah, ya Allah, saya rela disiksa di dunia ini asal permintaan saya dikabul. Apa itu? Rabbib dili baitan fil jannah, bangunkan saya rumah di surga. Oh, begitu ya. Sekarang maaf ibu-ibu, cobaannya ringan dibanding dengan orang-orang dulu. Ya Allah, orang-orang dulu bagaimana ceritanya Siti Masito, bagaimana ceritanya Siti Asia, bagaimana ceritanya Siti Maryam. Betul tidak?
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana ceritanya Siti Maryam difitnah, ya kan? Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Saat ini perempuan-perempuan di Indonesia lah khususnya, cobaannya gak berat-berat banget lah. Gak ada, mungkin gak ada cobaan. Cobaannya kadang dibuat sendiri. Cobaannya kelibet utang. Ya utang salah sendiri. Kenapa setiap ada kredit utang? Ikut-ikutan. Kudung pirang-pirang, baju pirang-pirang, ada uang kredit utang maning. Akhirnya terlibat utang. Ya itu kan dibuat sendiri gitu loh. Ya kan? Di contoh kecil lah. Betul tidak?
0: Yeah. Baik.
1: Oke, itu aja dulu semoga ada manfaatnya.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo lagi.
0: Oke. Okay.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rina Agustini.
0: Iya, Ibu Indra di Pelayangan, apa kabar?
3: Sehat walafiat.
0: Senang dengar suara kicauan burung di belakang.
3: Itu kesayangannya Pak Su.
0: Indah paginya, mangga.
3: Iya, terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Aminuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kemarin ke pesantren Anidom Bapak Ustadz Kiai Haji Jafar Sodiq MPDI atas undangan dari istri beliau Hajah Saadah SPD, bertemu dengan sanak keluarganya dan banyak santri-santri, kemudian hadirin yang hadir, waduh, sepertinya memang keluarga bahagia ya Pak Kiai. Seperti juga Pak Kiai Haji Aminuddin itu ketemu dengan Pak Haji Sujas dan istri beliau Hajah Rohyati. Wah, ada Ustadz Unyu juga. Haji Sujas ini ketemu juga waktu di pesantren Daurah Tauhid Pak Kiai Haji Aminuddin waktu meninggalnya istri Pak Kiai. Jadi suasana yang akrab, penuh aroma yang positif, menikmati kehidupan yang bahagia terasa sekali. Tapi Pak Kiai, suka kita dengar juga anak kiai melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Ya, ada yang narkoba, ada yang kemarin aja yang bebas dari penjara itu masih jadi masalah. Nah, kehidupan kiai begitu kontradiksinya. Kami yang orang awam ini kadang-kadang merasa lelah juga berpikir bagaimana menghadapi kehidupan supaya berjalan seperti yang Pak Kiai terangkan tadi. Tapi nyatanya kami kelelahan. Ada yang bicara kalau kami lelah itu karena kami mencampur adukan urusan manusia dengan urusan Allah. Jadi kita tidak usah berpikir tentang urusan Allah. Nah, di sini sulitnya Pak Kiai. Mana yang urusan kami umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan mana yang urusan Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon dijelaskan dengan jelas tapi sederhana supaya kami paham dan bisa menghadapi hidup bahagia dunia maupun akhirat. Amin. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Kutilang Barat.
0: Makasih juga Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra yang dari Pelayangan. Ya, terkadang kita merasa lelah karena katanya kita tuh mencampur adukan urusan manusia dan urusan Allah ya, dan minta dijelaskan mana urusan manusia sebenarnya Pak Kiai dan mana juga urusan Allah katanya. Mangga Pak Kiai.
1: Iya, saya menyimak pertanyaan-pertanyaan dari Bunda Indra tadi. Yang pertama memang urusan anak-anak ya. Anak-anak para kiai, para sesepuh, orang-orang hebat. Ya, semuanya menurut saya baik-baik anaknya kiai. Ya, ada satu dua lah yang seperti diceritakan tadi. Tidak semua gitu ya. Masih banyak yang harus kita tiru anaknya para kiai yang sukses-sukses gitu loh. Betul tidak?
0: Betul.
1: Ya, saya enggak ujub lah. Saya itu sebenarnya pengen punya anak banyak ya, tapi Allah menghendaki dengan istri yang pertama itu kan cuma 3 orang gitu ya. Ya alhamdulillah. Yang satu sudah S3 bahkan dari luar negeri ya kan, tamatan Maroko. Yang kedua dari Indonesia sudah S2, sudah titel MA, Kemudian mantu juga, anak yang terakhir juga dia tahfidz Quran. Dan sekarang alhamdulillah sudah bisa memimpin ya, sudah menjadi pengasuh ya. Jadi ya begitu. Anak kiai-kiai yang lain juga sama, lebih dari kita malah hebat-hebat gitu loh. Nah, kalau ada oknum anak kiai yang tadi yang disidarkan oleh Bu Indra ya jangan ditiru gitu aja, biar aja nanti urusannya di akhirat lah. Ya. Artinya kita tiru yang baik-baik aja lah, insya Allah, dan lebih banyak gitu. Mungkin dari 1000 anak-anak kiai, satu orang yang konon katanya apa, tanda kutip apa gitu loh. Tapi masih banyak, artinya nggak usah pusing gitu lah. Biar aja mereka ngurus sendiri gitu. Kemudian kan kita sudah ada kategori hablu minallah dan hablu minannas gitu. Hablu minallah, kalau kita punya anak, ya hablu minallahnya apa anak kita? Ya tetap ibadahnya yang rajin, kalau punya istri ya urus istrinya yang baik. Kan gitu. Makanya kan tadi tuh, bekal yang terbaik bagi orang tua kepada anak-anaknya tadi, empat tadi tuh. Iman, ilmu, akhlak Al-Quran udah cukup. Kalau ada uang ya uang gitu loh. Tetapi investasi ilmu itu lebih berharga daripada uang. Ada di daerah kita yang gak usah saya sebutkan. Karena memang orang kaya dia sekolah malas, pesantren malas karena mengandalkan ke uang orang tuanya gitu loh. Hektaran sawahnya. Begitu meninggal orang tuanya dia semua habis dijual. Kenapa? Karena tidak punya manajemen tentang ilmu ekonomi, tidak punya manajemen tentang kehidupan, keimanannya juga rawan. Karena waktu dulunya hidupnya itu dia manja, orang tuanya juga memanjakannya dengan keuangan yang melimpah ruah gitu loh. Gak usah pesantren, gak usah sekolah, pas ditinggal oleh kedua orang tuanya habis harta bendanya, miskin dia jadinya. Nah, itu berarti kan contoh terburuk ya, keluarga terburuk itu. Maka kita sebagai orang tua juga jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita tidak sekolah, tidak pesantren. Ya kalau masih ada orang tuanya mereka masih bisa hidup. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal, apa yang terjadi kan gitu. Orang yang kaya raya saja dia gak bisa hidup. Apalagi zaman sekarang ini tantangannya luar biasa. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Dan terima kasih juga untuk Haji Royati. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga saya selalu, alhamdulillah, selalu menyimak dari Cangkring Pleret. Dan dari Haji Sujas, assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya, bagaimana supaya iman kita itu tetap kuat katanya? Terima kasih penjelasannya.
1: Ya Pak Haji Sujas, terima kasih. Mudah-mudahan sekeluarga menjadi keluarga yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin, ya. Haji Sujas juga ini orang sukses ini. Anak-anaknya pesantren semua, sekarang sudah jadi guru semua, yang ada jadi pengusaha, yang jadi guru, luar biasa itu ya. Udah bahagia dunia akhirat, sudah nggak cukup, nggak kurang makan minum gitu ya. Dan sukses luar biasa Pak Haji Sujas ini. Ya untuk supaya imannya kuat, istiqomah aja. Ya istiqomah, sholat tim waktu berjamaah, kalau ada pengajian kita ikuti, udah itu, istiqomah itu satu ya. Oke, itu aja, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan Mangga, untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon bisa di 0231849325. Baik. Dan ini sama Ibu Nia. Selamat pagi Pak Kiai, saya Bu Nia yang ada di Pemuda. Saya pernah mendengar katanya mengenai ain. Apakah benar kalau ain ini juga bisa merusak rumah tangga katanya? Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Apa itu ain?
0: Ain.
1: Ya kadang penyakit orang tua sudah suka menyanjung-nyanjung anak gitu. Padahal anaknya masih bodoh, anaknya masih belum mapan, disanjung-sanjung. Ya enggak boleh juga itu. Ya anak-anak kita ya boleh disanjung, tapi jangan di depan anak. Sama orang lain aja. Kalau di depan anak kita tetap tekan-tekan supaya anak itu pinter, supaya anak itu bisa kerja gitu. Itu namanya ain gitu. Jadi terlalu membanggakan anak, padahal anak itu masih belum mandiri lah gitu bahasanya. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih. Ada Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari yang ada di Ciledug sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Pak Ustadz, kita sering mendengar istilah sakinah, mawadah, warohmah. Apa sebenarnya makna ketiganya dan bagaimana cara mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih.
4: Ya, sakinah itu ketenangan. Dari bahasa kata sakinah itu ketenangan, itu berarti ya seorang suami kalau sudah punya rumah tangga, atur rumah tangga harus punya rumah. Ya, sakinah itu asal kata dari rumah. Dari rumah itu akan tumbuh ketenangan, makanya sakinah gitu ya. Makanya orang Arab itu kalau berumah tangga, suami istri itu syaratnya laki-laki harus punya rumah dulu gitu. Orang Arab itu. Ya. Kecuali di Indonesia, Indonesia Maya yang penting nikah aja lah. Kadang punya anak perempuan juga kalau nggak ada yang lamar-lamar nggak nikah-nikah, ya udah nggak apa-apa lah, nikah aja, rumahnya di sini aja sama orang tua kan gitu. Jadi sakinah itu artinya rumah tangga yang akan menumbuhkan ketenangan jiwa gitu. Nah, tentunya ketenangan jiwa itu di samping juga punya keimanan yang kuat, punya komitmen yang kuat gitu loh. Juga ada rumah, sakinah, mawadah. Mawadah itu saling mencintai gitu loh. Makanya kalau kita menikahkan anak, ya kalau bisa atas dasar cinta, jangan dipaksa gitu. Kalau anaknya nggak seneng, nggak cinta, ya nggak usah dinikahkan. Cari yang kira-kira suka sama suka gitu. Itu namanya mawadah gitu ya. Mawadah itu sifat kasih sayang, sifat cinta kasih ya, ketika masih umur di bawah 40 tahun. Nah kalau sudah 40 tahun ke sana, suaminya sudah tua, istrinya juga sudah tua, sudah tidak ada cinta lagi, tapi adanya rohmah. Apa itu kasih sayang? Ya kan? Seorang suami juga harus punya kasih sayang kepada istri. Jangan sudah tua, sudah umur 80 tahun masih kawin, maning banyak pengen karo janda, karo gadis. Itu istri pertama itu kasihan. Istri pertama tuh kasihan, dari mulai belum sukses, ya kan? Kemudian bagaimana waktu bangkrut, bagaimana waktu miskin, istri pertama itu capek. Begitu jadi kaya raya dia macam-macam, nikah lagi. Oh berarti kurang rohmah orang itu tuh. Jadi warohmah itu tanamkan sifat sayang ketika umurnya sudah pada tua gitu loh. Ya kadang kalau beda laki-laki dan beda perempuan loh. Laki-laki itu kalau sudah banyak uang itu kadang berulah gitu loh. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan sih ya banyak uang juga setia. Makanya gini, ciri laki-laki yang setia itu dia akan setia kepada istrinya ketika sedang punya apa-apa. Ah itu. Dia setia kepada istrinya karena gak punya apa-apa, wajar. Tapi ketika dia punya segalanya terus masih setia, itu berarti bagus. Begitu juga seorang perempuan. Seorang perempuan itu akan dianggap setia kepada suami ketika suaminya gak punya apa-apa gitu. Ya kalau punya suaminya lagi punya uang, punya mobil, kemudian dia setia, manja, wajar. Tapi ketika suami gak punya apa-apa dia setia, itu baru perempuan yang solihah gitu loh. Nah itulah yang disebut mawaddah warohmah. Sakinah, mawaddah warohmah. Oke, itu aja dulu semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, seperti apa keluarga yang disebut berhasil menurut Islam? Apakah ukurannya keluarga yang hidup berkecukupan, harmonis, atau keluarga yang seluruh anggotanya sama-sama berusaha mendapatkan ridha Allah? Dan doa-doa apa yang dianjurkan untuk bisa dibaca agar keluarga kita senantiasa diberikan ketenangan, keselamatan, dan juga keberkahan? Terima kasih.
4: Yang saya katakan tadi, pertama anak-anak kita itu kenal agama dulu gitu loh kan. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Dan untuk supaya anak-anak kita fanatik terhadap sholat 5 waktu harus punya ilmu tentang sholat. Bagaimana syarat rukun sholat ada berapa, batal sholat ada berapa, bagaimana sanksinya orang yang meninggalkan sholat. Kan begitu. Maka kuncinya adalah iman dan ilmu itu. Berikan anak-anak kita iman dan ilmu. Satu ketika akan menghadapi kehidupan yang macam-macam juga kuat kan gitu. Itu kalau ingin apa anak-anak kita ingin sukses. Nah dari situlah, dari iman dan ilmu itulah anak-anak kita menjadi akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi satu, syarat sukses itu adalah anak-anak kita semuanya ngerti agama. Ngerti agama itu apa? Ya paling tidak cukup untuk diri sendirilah gitu ya. Namanya soleh. Menjadi orang soleh. Nah, kalau lebih ngerti lagi namanya alim. Orang yang pinter, ustaz gitu loh. Tapi itu tidak diwajibkan. Yang wajib itu untuk diri sendiri dulu gitu loh. Kalau jadi ustaz itu fardhu kifayah gitu ya. Yang penting itu soleh aja dulu. Anak-anak kita yang penting soleh. Belajar ngaji, belajar sekolah. Tujuannya untuk diri sendiri supaya jadi orang baik kan gitu. Paling tidak dia ngerti syarat rukun sholat, ngerti baca Quran gitu loh, diamalkan untuk diri sendiri. Nah terus sekolah yang tinggi supaya siap jadi apa saja. Nah, itu namanya orang sukses gitu loh. Iman yang kuat, sekolah yang tinggi, itu ciri orang yang sukses. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan sebagai penutup untuk tema kita pagi hari ini, mangga Pak Kiai.
4: Ya, jadi intinya semua manusia sama gitu ya. Ingin punya keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan ingin punya keluarga yang bisa membahagiakan dunia sampai akhirat. Oke, itu aja dulu, semoga ada manfaatnya.
0: Baik, terima kasih Pak Kiai untuk mutiara pagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan ini memberikan kita semua ya mengarah untuk termotivasi kembali menjadi pribadi yang lebih baik untuk membangun keluarga yang tentunya selamat ya. Selamat dan bahagia dunia akhirat. Sehat-sehat selalu untuk Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, baik menggunakan WhatsApp ataupun line telepon. Semoga kita juga mampu membangun keluarga yang penuh kasih sayang, saling menguatkan dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini Mutiara Pagi, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal.
2: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana ya, atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana jadi punya suami orang luar negeri lah.
0: Sari berita, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan pekerja migran Indonesia mewaspadai perekrutan tanpa legalitas. Women Crisis Center ingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pengetahuan leluhur tentang penanggalan kuno masih tersimpan di Kabupaten Majalengka. Melalui kolinjer berbahan kayu yang digunakan masyarakat untuk menghitung waktu dan menentukan pelaksanaan kegiatan penting. Benda berukuran 25 x 18 cm tersebut masih disimpan Aki Rasadi, warga Blok Bojong, Kelurahan Babakan Jawa, Kecamatan Majalengka, dan merupakan warisan turun-temurun dari leluhurnya. Ketua Grup Majalengka Bahula atau Grumala, Nana Rohmana menjelaskan, kolinjer memiliki pola kotak dan titik yang berkaitan dengan perhitungan hari, bulan, hingga waktu tertentu. Perhitungan tersebut dahulu digunakan untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, hajatan, masa panen, hingga perjalanan jauh. Menurut Nana, keberadaan kolinjer kayu ini tergolong langka karena Grumala baru mendata dua benda serupa yang masih diketahui. Pihaknya berencana membuat replika kolinjer untuk disimpan di Museum Alit Grumala, Gedung Juang Majalengka, sebagai upaya mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan tradisional agar tidak hilang ditelan zaman. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon mengingatkan pekerja migran Indonesia mewaspadai perekrutan tanpa legalitas.
1: Untuk mendapatkan informasi sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem.
3: Tawaran pengurusan dokumen secara penuh oleh perekrut perlu dicermati calon pekerja migran sebelum menerima pekerjaan. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon meminta masyarakat memeriksa legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen keberangkatan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan masyarakat harus memastikan perusahaan penempatan pekerja migran memiliki legalitas. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada pemerintah desa sebelum proses keberangkatan dilanjutkan.
1: Sekarang dengan kemajuan teknologi untuk mendapatkan informasi sebetulnya banyak cara, banyak jalan. Pertama bisa didapatkan melalui sistem di Sisko P2MI untuk job-job bagi para perusahaan yang ada di Cirebon khususnya maupun di wilayah lain. Selain itu juga kalau untuk yang terutama para ibu-ibu, nah ini yang menjadi sasaran kita untuk bisa melalui jalur yang legal, nah ini bisa menghubungi kita.
3: Novi mengatakan surat keterangan dari pemerintah desa menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan calon pekerja. Dokumen tersebut menjadi bagian pemeriksaan awal untuk mengetahui proses keberangkatan calon pekerja migran. Pemerintah desa dapat menghadirkan pihak perusahaan atau perwakilannya ketika calon pekerja mengurus surat keterangan keberangkatan. Pendamping keluarga seperti pasangan atau orang tua juga dapat dilibatkan dalam proses pemeriksaan tersebut. Rena Safira melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memenuhi sarana-prasarana dan mengembangkan pembinaan kemandirian warga binaan. Kepala Lapas kelas 2B Indramayu, Aramici Renggalih, menemui Bupati Indramayu, Luki Hakim, di Pendopo Kabupaten Indramayu Sabtu 26 September 2026 untuk membahas kebutuhan air bersih, ambulans, pengembangan UMKM, dan pelatihan kerja. Dikatakan Aramici Renggalih, pembinaan kemandirian diarahkan untuk membekali warga binaan pekerjaan dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Salah satu program yang dikembangkan yaitu kerajinan berbahan eceng gondok, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan menjadi produk bernilai ekonomi. Sementara Bupati Luki Hakim menegaskan pemerintah Kabupaten Indramayu berkomitmen membantu koordinasi kebutuhan air bersih dengan PDAM serta menindaklanjuti rencana septic tank berbasis energi baru terbarukan melalui instansi terkait. Woman Crisis Center ingatkan tawaran menikah dengan WNA dapat berujung eksploitasi PMI.
2: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri.
4: Masyarakat Kabupaten Cirebon diminta mewaspadai tawaran menikah dengan warga negara asing yang berujung pada eksploitasi setelah berada di luar negeri. Manajer program Woman Crisis Center, Mawar Balkis, Migrant Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan terdapat kasus perempuan yang awalnya dijanjikan menikah dengan warga asing, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dijadikan pekerja, sehingga berada dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi.
2: Jadi biasanya modusnya adalah dijanjikan untuk dinikahi oleh si entah itu dari pekerja yang ada di sana atau warga negara yang di luar negeri. Kan orang kan bayangannya nanti di sana jadi punya suami orang luar negeri lah, biasanya begitulah ya. Ternyata kan setelah sampai di sana dia tuh sebenarnya dijadikan sebagai pekerja gitu loh. Jadi kan gak bahas kasarnya dia dapat ART yang

0: tinggal di luar negeri agar tidak terjebak dalam kondisi yang merugikan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Belasan santri dari sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan sempat diduga mengalami keracunan makanan setelah dilarikan ke RSUD Lingga Jati pada Jumat malam. Namun hasil pemeriksaan medis menunjukkan 15 santri tersebut mengalami demam disertai batuk dan pilek dalam waktu hampir bersamaan. Direktur RSUD Lingga Jati Kuningan, Dr. Eva Maya memastikan para santri tidak menunjukkan gejala yang mengarah pada keracunan makanan. Kedatangan para santri secara bersamaan sempat membuat pelayanan IGD rumah sakit cukup padat dan memunculkan informasi mengenai dugaan keracunan massal. Setelah menjalani pemeriksaan dan mendapat penanganan medis, seluruh santri dinyatakan dalam kondisi stabil dan diperbolehkan kembali ke pondok pesantren. Pihak rumah sakit mengingatkan pengurus pesantren agar memperhatikan kebersihan lingkungan, pola makan bergizi, istirahat cukup serta konsumsi air putih untuk menjaga kondisi kesehatan dan mengantisipasi penularan penyakit saluran pernafasan. Komunitas hingga lembaga pendidikan di Cirebon Raya dinilai memiliki potensi untuk memperkuat budaya literasi masyarakat.
2: Artinya kalau Cirebon Raya itu kan bukan hanya di kota Cirebon, tapi Indramayu, Kabupaten Cirebon khususnya. Itu ternyata luar biasa potensinya.
3: Pengembangan literasi di wilayah Cirebon Raya memiliki potensi yang cukup besar melalui keterlibatan berbagai komunitas literasi. Keberadaan komunitas tersebut dinilai dapat menjadi salah satu kekuatan untuk mendorong peningkatan kualitas literasi di masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mas Tara, mengatakan pengembangan literasi membutuhkan keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Menurutnya, komunitas literasi dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap buku dan sumber pengetahuan. Ia menyebut keberadaan 138 komunitas literasi di Cirebon Raya menjadi potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.
2: Iya, jadi saya pernah mendapatkan data ada komunitas literasi di Cirebon Raya. Artinya kalau Cirebon Raya itu kan bukan hanya di kota Cirebon, tapi Indramayu, Kabupaten Cirebon khususnya. Itu ternyata luar biasa potensinya. Ada 138, artinya ini kan satu komponen yang potensi yang bisa diajak untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas literasi khususnya di Kota Cirebon ya.
3: Komunitas tersebut dapat diajak berkolaborasi dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas literasi di masyarakat. Yang menambahkan pengembangan literasi juga didukung oleh lingkungan pendidikan yang terdapat di Kota Cirebon. Kota Cirebon memiliki berbagai jenjang pendidikan dan perguruan tinggi yang dapat menjadi bagian dari ekosistem literasi. Ia berharap pengembangan literasi di Cirebon Raya dapat terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Keberadaan komunitas literasi, lingkungan pendidikan, serta kegiatan yang mendekatkan buku kepada masyarakat menjadi potensi yang dapat terus dikembangkan. Aura Aulia melaporkan.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon memperkuat kebersamaan pekerja dalam peringatan HUT ke-81 melalui kegiatan Jalan Sehat dan Family Gathering. Kegiatan tersebut diikuti pekerja dari KAI dan anak perusahaan tersebut menempuh jarak sekitar 3 km dengan rute Jalan Siliwangi, Jalan Veteran, Jalan Samadikun, dan Jalan Muhammad Toha. Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon, Sigit Winarto, mengatakan, HUT ke-81 KAI menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sigit menyebut semangat Megalaras semakin melayani menjadi bagian dari upaya KAI Daop 3 Cirebon meningkatkan kualitas pelayanan dan mengutamakan keselamatan. Family Gathering juga diisi penampilan tari tradisional, live music, penampilan guest star Anji, pembagian door prize, bazar UMKM, hiburan anak, dan photo booth. Perjalanan hidup kerap membawa seseorang melewati lintasan yang tak terduga dari melangkah jauh mencari nafkah di negeri orang hingga akhirnya menemukan jalan kemandirian di tanah kelahiran. Keberanian untuk pulang dan membangun usaha sendiri bukanlah perkara mudah, melainkan buah dari kerja keras, ketangguhan, dan tekad yang pantang menyerah. Kita simak kisah inspiratif tentang perjuangan, harapan, dan kebangkitan ekonomi lokal. Laporan feature dengan judul Dari TKI Menjadi Mandiri bersama Rahma Aulia.

0: Merantau ribuan kilometer membentang lautan Taiwan, Hong Kong hingga menuju Arab Saudi pernah menjadi pilihan hidup bagi banyak perempuan di Desa Slieglor, Kecamatan Slie, Kabupaten Indramayu. Namun, ketika kembali ke kampung halaman, masalah baru bermunculan. Tanpa lapangan pekerjaan yang memadai, para purna pekerja migran Indonesia ini kerap kali kembali menjadi pengangguran dan bingung harus berbuat apa untuk menyokong ekonomi keluarga.
1: Jadi awal mulanya ya namanya ibu-ibu ya Mbak, kita di sini kan kebanyakan ex-migran ya, istilahnya ex-TKW yang dulu pernah bekerja di luar negeri. Dan sekarang karena sudah menjadi seorang ibu rumah tangga, nah kita-kita itu akhirnya jadi pengangguran, istilahnya cuma sekedar ibu rumah tangga ya. Walaupun memang ada sih kegiatan lain, misalkan kita ada yang jualan roti, jual angkringan, jual kerupuk di sini. Betul. Ya nambah-nambah buat kebutuhan.
0: Itulah suara hati para ibu purna pekerja migran Indonesia yang diwakilkan Nunung Nurlianti, Ketua Kelompok Usaha Perempuan Berdaya Kupra Desa Slieglor dalam perbincangannya dengan RRI Cirebon. Ia menuturkan ide untuk memberdayakan hasil pertanian di desanya berawal dari keprihatinan melihat kondisi petani mangga saat musim panen raya. Menurutnya, ketika panen berlangsung melimpah, harga mangga kerap mengalami penurunan. Terlebih untuk buah yang dianggap PL atau reject yang selama ini dinilai tidak memiliki nilai jual. Di tengah persoalan tersebut, Desa Slieglor sebenarnya memiliki potensi besar dari sektor pertanian, khususnya perkebunan mangga. Lahan perkebunan yang luas mampu menghasilkan ratusan ton buah setiap tahunnya. Potensi inilah yang kemudian menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengolah hasil panen agar memiliki nilai tambah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warganya. Hal tersebut diungkapkan langsung Kepala Desa Slieglor, Hajah Hinani.
2: Kebetulan di Desa Slieglor ini, khususnya di Kabupaten Indramayu, yang ditanemin mangga tuh ada 65 hektar menyebar di Desa Slieglor.
3: Dari total luas sawahnya?
2: Luas sawahnya sekitar 422 hektar.
0: Ironisnya, saat panen raya melimpah, petani dihadapkan dengan satu kondisi, yaitu buah mangga berukuran tidak standar yang tidak memiliki nilai jual dan sering terbuang sia-sia. Keprihatinan atas banyaknya mangga yang tak terserap pasar, serta dorongan agar para ibu tidak lagi harus meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri, mendorong pemuda tani di Slieglor untuk berinovasi. Ketua

0: Kami generasi muda ini ingin adanya inovasi untuk budidaya mangga secara intensif. Nah, di situ kami generasi kedua dari orang tua kami budidaya mangga, sehingga kami alternatifnya adalah bagaimana budidaya mangga ini secara good practice-nya, yang secara baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dari kelompok kami kolaborasi ada tiga ya, di sisi riset anak-anak muda di sini, untuk konvensional risetnya di sana, lalu juga ada geria untuk produksi. Jadi kami yang reject-reject ini harapannya bisa diolah. Nah, itu ada di rumah produksi ibu-ibu yang mengolah. Jadi cookies, ada cookies, dodol.
1: Sinergi ini membagi peran secara harmonis. Sementara ibu-ibu pernah pekerja migran yang tergabung dalam kelompok usaha perempuan berdaya, Kupra mengelola rumah produksi. Yova Mulyana, Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrate Terminal Balongan, menuturkan melalui wadah tersebut, mangga afkir disulap menjadi makanan bernilai tinggi seperti cookies, dodol, hingga sirup murni tanpa bahan pengawet.
2: Kemudian yang ketiga tadi ada geria rasa, itu kita memberdayakan ibu-ibu ex-migran. Kebetulan ada sekitar 6 anggota itu pernah merantau atau menjadi pekerja TKI di Taiwan, Hong Kong, dan Arab. Jadi ketika mereka kembali itu, mereka bingung gitu mau ngapain. Dengan adanya potensi mangga ketika panen itu kan harganya yang cuma 5.000, kadang dibuang gitu aja gitu. Harapannya dengan adanya olahan mangga itu nanti ke depan bisa memperpanjang umur si mangga ini biar bisa memberikan pendapatan.
1: Perubahan besar pun dirasakan oleh anggota Kupra. Dari yang semula tidak paham teknik pengolahan makanan yang higienis dan tahan lama, kini ibu-ibu desa telah mahir menentukan varietas mangga yang tepat untuk setiap masakannya. Produk cookies makanan mereka bahkan mulai melenggang ke berbagai pameran tingkat provinsi hingga nasional, seperti pameran ketahanan pangan di Bandung dan juga Bali.
3: Alhamdulillah kita semakin maju ya, terus ini juga ilmu kita semakin bertambah, gimana cara ngolah mangga, terus apa sih yang harus dicari, misalkan kalau buat apa namanya, buat jus yang enak tuh mangga ini, kalau yang buat dodol yang enak harus mangga ini, yang cookies mangga ini. Jadi bukan hanya mangga, jadi beda-beda jenis mangga yang sesuai dengan rasa. Pas misalkan kalau dodol rasanya seperti itu, berarti harus pakai mangga ini, seperti itu Mbak. Kalau jus berarti harus pakai mangga ini, kalau dodol pakai mangga ini. Jadi kita itu intinya bertambahlah ilmunya, terus mengenai ekonomi juga alhamdulillah kita mulai ada tambahan buat tambah-tambah ini Mbak, tambah-tambah apa namanya, pemasukan buat keluarga gitu.
1: Langkah pemberdayaan ini tidak berhenti di sini. Guna menjaga hasrat dan meningkatkan kapasitas produksi, Kupra bersama Pertamina dan kelompok tani tengah menyajikan inovasi masakan keripik mangga 100% murni yang lebih tahan lama tanpa bahan pengawet. Semangat ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran perempuan dari desa mampu menggerakkan roda ekonomi lokal sekaligus menjaga kehangatan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Thank you.

Saudara, news feature tadi mengakhiri berita daerah pagi ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disampaikan.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp?

bohong. Hoax dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari sosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
3: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
5: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan banyak langkah menghadirkan infrastruktur dan ekosistem telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik buat masyarakat.
4: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos